0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat

0: Dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
1: Radio 4.4 Heartline Radio.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada 3 orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan 3 kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada 3 orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith,

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengalami kemuliaan Natal. Kata dalam bahasa Yunani doxa adalah kata yang sama dengan kata dalam bahasa kita doxologi. Namun, para ahli Alkitab sepertinya sulit untuk menjelaskan apa sesungguhnya kemuliaan Allah itu. Roy Brill adalah seorang misionaris veteran dan pembicara konferensi, seorang hamba Tuhan dengan rambut beruban yang membuatnya tampak seperti seorang yang disegani. Pada suatu hari kami berbincang dan saya bertanya, apakah Anda memahami apakah kemuliaan Allah itu? Sang hamba Tuhan ini mulai memerah seperti seorang murid yang mendapatkan pertanyaan yang seharusnya dapat ia jawab dengan mudah. Namun ia tidak dapat menjawabnya. Dan kemudian ia berkata, selama lebih dari 50 tahun, saya telah berusaha untuk memahami kemuliaan Allah, dan saya masih tidak dapat untuk benar-benar memahaminya. Adakah seseorang yang pernah memahami kemuliaan Allah? Para gembala di padang di luar kota Bethlehem tidak memahami kemuliaan Allah, namun kemudian berjumpa dengannya, dan demikian pula dengan Roy Brill. Ada hal-hal menakjubkan dalam hidup ini yang Anda jumpai, namun Anda tidak benar-benar dapat menjelaskannya. Cobalah menggambarkan aroma bunga mawar atau kesegaran udara segar pegunungan saat matahari terbit di langit timur. Cobalah untuk menjelaskan keajaiban senyuman bayi atau katakan kepada saya apa itu cinta. Beberapa hal memang lebih baik dijumpai daripada dijelaskan. Demikian pula dengan kemuliaan Allah. Para gembala yang sederhana, tidak berpendidikan, bukan lulusan universitas, pekerja keras, dan buruh biasalah yang memiliki kesempatan istimewa untuk berjumpa dengan kemuliaan Allah. Saat para malaikat mengumumkan bahwa seorang juru selamat akan dilahirkan di kota Bethlehem. Dalam bukunya Transformed by His Glory, diubahkan oleh kemuliaannya, Charles Ryrie berkata, kemuliaan Allah artinya adalah keajaiban, kemegahan, dan pentingnya Allah telah terlihat dengan beberapa cara. Ada satu hal yang pasti, ketika orang berdosa berjumpa dengan Sang Maha Kuasa dan kemuliaannya, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Para gembala yang mengalami kemuliaan Natal pertama itu datang dan menyembah sang anak kecil yang telah dilahirkan di Bethlehem dan kemudian mulai menyebarkan kabar bahwa Allah telah mengutus seorang juru selamat dalam wujud seorang anak yang dilahirkan di kandang hewan di Bethlehem. Perbedaan antara kemuliaan Allah dan konsep manusia kita tentang kemuliaan adalah bahwa kemuliaan Allah dikaitkan dengan karakternya dan pribadinya yang mencakup kekudusan dan sifatnya. Contohnya, saat Yesaya mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Allah dan melihat kemuliaan Allah, ia langsung berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya pasal 6 ayat 3. Kemuliaan Natal yang menjamah kehidupan para gembala sederhana di luar kota Bethlehem itu masih bersama kita. Saya melihatnya di dalam kehidupan pria dan wanita yang mengizinkan Allah untuk menjamah hidup mereka melalui anaknya Yesus Kristus. Saya melihat pria dan wanita yang hanya mengenal amarah dan kepahitan dalam hidupnya belajar tentang kelembutan. Saya melihat kulit kehidupan yang mengeras mulai terkelupas selagi Roh Kudus mengubah sifat seseorang dari sifat yang egois kepada kebaikan. Saya melihat kemuliaan Allah tercermin di dalam kehidupan orang-orang biasa yang diubahkan oleh Roh Kudus Allah. Ingin melihat kemuliaan Allah? Maka carilah di dalam halaman-halaman Perjanjian Baru dan mintalah Allah untuk menjamah hidup Anda dengan kemuliaannya. Datanglah dengan penuh harapan dan iman, dan Anda akan mendapati bahwa hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Kemuliaan Allah yang menjamah umat manusia masih menjadi kekuatan terbesar di dalam dunia kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang profesor dari Universitas Harvard didesak untuk menyelesaikan tugas menulisnya. Ia memutuskan untuk menulis pesan di papan tulis yang menjelaskan ketidakhadirannya dan meminta siswa untuk membuat catatan. Seorang siswa ditugaskan untuk memutar radio kaset yang berisikan materi kuliah. Radio berukuran besar itu diletakkan di tengah meja bundar. Menjelang akhir jam kuliah, sang profesor turun untuk melihat bagaimana tugas itu dilakukan. Ia sangat terkejut melihat ada kursi-kursi di bawah meja bundar dan ada 6 radio perekam di atas buku-buku siswanya. Semuanya membuat salinan rekaman, sementara ke-6 siswa itu pergi ke kantin. Ingatkah Anda akan pepatah lama? Monyet melihat, monyet melakukan. Mengapa tidak? Dalam seri ini, saya berfokus pada pentingnya meletakkan dasar yang kokoh di dalam hidup anak-anak agar mereka dapat bertahan terhadap tekanan dunia dan tekanan di masa dewasa muda. Semua orang setuju akan pentingnya pondasi, dasar. Apakah dalam membangun gedung bertingkat yang tinggi yang terbuat dari bata dan baja atau dalam membangun hidup anak-anak kita? Ada perbedaan yang sangat besar antara membiarkan anak-anak Anda tumbuh, memilih jalan yang mulus dengan sedikit rintangan, atau mengupayakan anak-anak bertumbuh dalam jalan Tuhan dengan tujuan dan arah yang jelas. Agar sebuah bangunan berdiri kokoh, tidak ada yang lebih penting daripada iman. Iman kepada Tuhan, percaya satu sama lain, dan keyakinan bahwa kita sanggup mencapai tujuan kita. Sejak dulu Allah telah menekankan pentingnya orang tua sebagai teladan yang patut ditiru tentang cara hidup yang benar, perlakuan terhadap orang lain, dan hidup yang bijaksana. Sebagai anak-anak Allah, kita sedang berbaris memasuki tanah perjanjian. Ia memerintahkan, "Dengarkanlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 7. Tidak hanya mereka harus melakukannya, tetapi mereka juga harus menulis pada tiang pintu rumah mereka sebagai pengingat yang kasat mata bahwa Allah memerintahkan orang tua untuk melakukan pesan itu. Bagaimana cara Anda melakukannya? Dalam keluarga tertentu, anak lelaki pertama bergabung dengan angkatan laut, anak kedua menjadi penjaga pantai, dan ketiga mendapat pekerjaan di perahu nelayan. Saya tidak mengerti mengapa ketiga anak lelaki saya tertarik dengan laut, komentar seorang ibu kepada temannya. Sang teman menjawab, "Pernahkah Anda melihat gambar di kamar tidur anak-anak lelaki Anda?" "Tidak." "Mengapa?" "Coba lihat itu." Di dinding kamar tidur anak-anak itu ada sebuah pemandangan samudera yang luas dengan sebuah kapal yang sedang berlayar ditiup angin dengan alat pembelah gelombang laut. Adakah hubungan antara apa yang kita lihat, yang mengelilingi kita, dan apa yang kita lakukan? Benar. Bagaimana Anda menghabiskan waktu? Apa yang Anda dengar dan lihat saat menonton TV? Apa yang Anda lakukan pada hari Minggu? Apakah Anda mengajarkan anak berdoa dan merenungkan firman Tuhan? Atau hanya membiarkannya bertumbuh? Pasti sangat berbeda hasilnya. "Ayah," tanya seorang anak berumur 5 tahun kepada ibunya yang siap mengantarkannya ibadah, "berapa harusnya umurku supaya aku tidak perlu ke gereja tetapi tinggal di rumah dan membaca koran dengan kalian?" Hati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan. Tuhan mengingatkan umatnya. Sebuah peringatan yang masih kita perlukan. Ulangan pasal 6 ayat 12. Nasihat ini masih berlaku hingga saat ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan.

0: Anda bersedih hati? Mengapa? Oleh karena Anda hidup di dalam diri Anda sendiri dan tidak di dalam Tuhan. Inilah hidup di hadapan hadirat-Nya. Anda harus menyadari bahwa Allah itu ada. Anda tidak sendiri, sekalipun sedetik saja. Ia mengelilingi Anda. Ia melihat Anda. Ia menanggung segala sesuatu bersama dengan Anda. Ia ingin menolong Anda. Maka hiduplah selalu dengan keyakinan bahwa Allah itu ada. Kesadaran akan kehadiran-Nya akan mengubah segala sesuatu bagi Anda. Kesedihan Anda akan lenyap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

0: Tuhan Allah mengajukan suatu tawaran besar. Ia bersabda, "Mintalah banyak, maka itu akan diberi kepadamu. Surga dan bumi adalah milikku. Semua malaikatku menunggu perintahku. Mereka siap untuk melayani aku, untuk melaksanakan perintah-perintahku. Selaksa kali berlaksa-laksa. Suatu kekuatan yang luar biasa. Apalagi yang kau butuhkan? Maka mintalah banyak. Mintalah hal-hal yang besar daripadaku, dan aku akan memberikannya kepadamu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Konselor pernikahan setuju bahwa kehancuran keluarga kebanyakan disebabkan karena kepala keluarga yang tidak baik. Perselingkuhan dibuat nampak alami, begitu romantis dan bebas oleh produser film dan TV. Padahal akibatnya sangat merusak dan sukar dibayangkan. Pada tahun 1950, film Alfred Hitchcock, North by Northwest, ada sebuah adegan yang diperankan oleh Cary Grant dan Eva Marie Saint. Berlayar dengan kapal 20th Century Limited, ia melindungi Grant dan agen spionase yang ingin membunuhnya. Saint menyembunyikan Grant di sebuah kompartemen kereta mungilnya. Malam itu, setelah porter menurunkan tempat tidurnya, Grant dan Saint berciuman dan bercakap-cakap. Grant berkata, "Saya melihatnya membuka tempat tidur." Saint menjawab, "Ya, hanya satu tempat tidur," tambah Grant. Sekali lagi Saint berkata, "Ya." Grant dengan cepat menjawab, "Saya pikir itu pertanda baik, bukan?" tanya Grant. "Indahnya," seru Saint. "Tahu apa artinya?" tanya Grant. Gumamnya, Grant dengan lembut berkata, "Katakan." Dengan kasar, Saint menjawab, "Ini berarti bahwa Anda akan tidur di lantai." Perkembangan eksploitasi seks di media akhir-akhir ini telah sangat jauh. Jauh melebihi daya imajinasi liar si pembuat film generasi pertama di mana kita pernah melihatnya. Betapa sulitnya mencoba menonton acara televisi di malam hari tanpa mengharapkan terpapar adegan seksualitas. Perisalah paduan file di surat kabar Anda untuk melihat film apa yang akan tayang dan cukup layak untuk ditonton bersama anak Anda. Seorang pengamat berpendapat bahwa untuk setiap adegan suami istri yang saling mengasihi, setidaknya ada 15 adegan seks dari dua individu yang belum terikat pernikahan satu dengan yang lainnya. Kesetiaan dari pasangan yang berdiri di sisi Anda di altar pernikahan dianggap sudah ketinggalan zaman. Media tidak mempertontonkan berapa besar rasa bersalah, sakit hati, kesepian, dan kekosongan hidup yang diakibatkan oleh perselingkuhan. Tentu saja hal ini tidak akan membuat kursi-kursi di bioskop terisi penuh atau bukan permintaan penonton untuk ditayangkan di waktu prima. Tidak ada hubungan di seluruh dunia yang dapat dibandingkan dengan dua orang yang saling mencintai, yang telah mengumumkan komitmen mereka melalui pernikahan, memberikan diri mereka satu sama lain secara seksual. Hubungan jenis ini tidak hanya diberkati Allah, tetapi melibatkan emosional, fisik, dan spiritual. Tidak tercemar dan murni adalah kata-kata yang digambarkan dalam Perjanjian Baru. Alegori Perjanjian Lama, Kidung Agung, menggunakan hubungan suami istri untuk menggambarkan kasih Allah bagi Israel dan juga kasih Kristus bagi tubuhnya, gereja. Pada pernikahan yang murahan dan meremehkan hubungan suami istri, kita menurunkan keindahan seksual ke tingkat nafsu hewani yang harus dipuaskan dimanapun ada kesempatan atau peluang. Pada tahun 1960, moralitas mulai berubah. Tidur di lantai, seperti yang dianjurkan Eva Marie Saint, sudah usang dan selama beberapa periode, lisensi seksual dihargai sebagai keindahan dan kebebasan. Kemudian, orang-orang mulai menyadari ada ikatan dalam pernikahan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kemarahan, permusuhan, dan kecemburuan. Berbagi suami atau istri dengan orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan tanpa pergolakan emosi yang luar biasa. Dalam banyak kasus, menghasilkan penolakan dan perceraian. Media tidak memberitahu apa yang telah dipelajari Daud dulu kala Perselingkuhan adalah neraka dan berakibat penderitaan dan rasa sakit melampaui kegelapan malam tanpa tidur. Luangkan waktu Anda untuk membaca Mazmur pasal 51 dalam Alkitab, di mana Daud berseru kepada Tuhan meminta pengampunan dan pemulihan. "Saya pikir saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan," tulis salah seorang rekan Guidelines ketika ia menjelaskan mengapa ia bisa terlibat hubungan dengan pria lain. "Tetapi sekarang aku menyadari bahwa aku menghancurkan apa yang sangat aku dambakan. Apa yang tidak diberitahukan oleh media, itulah yang Anda harus pelajari dengan cara yang keras dan menyakitkan." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Kami menghampiri Tuhan dan meminta kemurahan bagi Indonesia. Kiranya bangsa ini bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Kiranya nyiur kembali melambai dalam semarak karena bergirang melihat putra negeri mampu menikmati kejayaan bahkan kekayaan negeri. Kiranya kemiskinan terentaskan dalam negeri. Kiranya hukum dan keadilan berjalan beriringan. Kiranya kekudusan melanda negeri dan pengetahuan bertambah dalam negeri kami. Kiranya kesembuhan lahir, batin, bahkan mental tercipta dalam negeri. Engkau yang kami nanti bagi kejayaan negeri.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perspektif tentang harga diri. John Piper menyampaikan beberapa hal menarik yang telah manusia temukan di tahun-tahun belakangan ini tentang dimensi-dimensi angkasa. Katanya, teleskop angkasa mengirimkan gambar-gambar inframerah dari galaksi-galaksi yang samar-samar yang mungkin 12 miliar tahun cahaya jauhnya. Berarti 12 miliar dikali dengan 6 triliun mil. Mutlak tak terselami, bukan? Maka hal itu memunculkan pertanyaan. Untuk apa ya Allah menyia-nyiakan angkasa yang sedemikian luas di alam semesta demi mengakomodasikan manusia di sebuah bintik kecil bernama planet bumi? Satu-satunya jawaban ditemukan dalam Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ayat 2. Ia menciptakan alam semesta yang demikian luas untuk memberi kita petunjuk tentang tak terukurnya kemuliaan Dia. Piper melanjutkan, rentang alam semesta ciptaan yang tak terlacak, yang tak terbayangkan, memberikan gambaran tentang kekayaan kemuliaannya. Roma 9 ayat 23, yang tiada habis-habisnya. Mata jasmani dimaksudkan untuk mengatakan kepada mata rohani, hasrat jiwamu bukanlah ini, melainkan yang menjadikan ini. Dengan kata lain, dunia yang diciptakan dimaksudkan untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, Allah sendiri. Kita semua lapar akan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Demikian Piper menulis. Tidak seorang pun pergi ke Grand Canyon untuk meningkatkan harga dirinya. Lalu, untuk apa kita pergi ke sana? Karena ada kesembuhan yang lebih besar bagi jiwa ketika kita melihat semarak di alam semesta daripada ketika kita melihat diri kita sendiri. Sungguh, apa sih yang lebih menggelikan di alam semesta yang demikian luas, demikian penuh kemuliaan, daripada manusia di planet bumi yang hanya sebintik kecil, yang berdiri di depan cermin, berusaha menemukan makna dalam gambar dirinya sendiri? Memang, dibandingkan dengan luasnya alam semesta, sebagian besar orang hidup lumayan terpusat pada dirinya sendiri. Apa sih artinya? Apa kata kita tentang diri kita sendiri? Dibandingkan dengan apa kata kita tentang Allah? Alangkah baiknya kalau sebagian besar orang mengurangi waktu bercermin dan lebih menghabiskan waktunya untuk merenungkan kebesaran Allah. Saya rasa itu akan sangat membesarkan hati dan mengubah perspektif kita tentang kehidupan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tuhan Allah itu kudus dan adil. Ia murka terhadap dosa dan tangannya siap untuk memukul orang yang berbuat dosa dan yang telah jatuh. Akan tetapi tangannya juga siap untuk menolong dan menyelamatkan orang yang mengasihi dia dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Ia berseru kepada mereka, jiwa orang benar ada di tangan Allah dan siksaan takkan menimpa mereka. Siapakah yang akan mengalami hal ini pada masa duka cita, peperangan dan hukuman? Yaitu orang-orang yang meminta jaminan ini dari Tuhan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Let us know you more, Lord.
1: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle YSK Radio.
4: Mari beri suara-suara yang paling tinggi.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Warisan doa. Ketika para murid datang kepada Yesus dengan permintaan, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mereka mengutarakan salah satu seruan terdalam dan terpenting dari hati manusia. Tak ada yang lebih mendasar daripada berkomunikasi dengan Tuhan yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung saudara, menjadikan saudara makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun bagi sebagian besar orang yang menganggap dirinya anak-anak Allah, doa tidaklah lebih dari tanda mengakui Allah, semacam mengirimkan sinyal SOS ketika sedang bermasalah, atau semacam angan-angan yang segera berlalu, dengan mana kita memberitahu Allah, alangkah bersyukurnya kita kalau Dia mengeluarkan kita dari suatu masalah atau memberikan apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Seandainya saya punya satu pemberian dan hanya satu pemberian untuk saya berikan kepada gereja Kristiani. Demikian E. Stanley Jones menulis pada tahun 1943. Saya akan mempersembahkan pemberian berupa doa, sebab segalanya datang menyusul doa. Bulan ini Guidelines merayakan tahun pelayanannya yang ke-53. Apakah warisan Guidelines? Demikian kami bertanya. Guidelines adalah pelayanan yang dibangun di atas dua pilar, firman dan doa. Sedari awal pelayanan kami, kami telah berkumpul untuk berdoa bersama setiap paginya. Almarhum si Peter Wagner mengatakan, 100% gembala yang saya kenal berkhotbah tentang doa dan mendukung doa, dan 99% di antaranya murni retorik. Wagner bukan saja percaya pada doa. Dia sendiri berdoa dan memimpin gembala-gembala lain berdoa. Mengapa tidak mengadakan waktu berdoa bersama anggota-anggota gereja? Tidak mungkinlah, demikian mereka mengatakan, sambil menambahkan, orang-orang terlalu sibuk, terlalu beragam kepentingannya. Saya tidak percaya. Satu kegagalan mendasar adalah bahwa ketika orang-orang seharusnya berdoa bersama, mereka malah mengobrol dan mengobrol lagi untuk membicarakan apa yang perlu mereka doakan. Padahal waktu cepat berlalu, dan perhatikan saja bahwa biasanya doa itu hanya penutup pertemuan saja. Memang saudara bisa berdoa sendirian, dan ada hal tertentu yang perlu saudara bereskan berdua saja dengan Allah. Yesus sendiri meluangkan waktu untuk berdoa sendirian. Tetapi ada sesuatu yang besar kuasanya yang membangkitkan energi, yang mempersatukan dalam berdoa bersama. Yesus pun menyadari hal itu, katanya, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 19-20. Ia sendiri mencontoh teladan itu. 6 hari kemudian, kata Matius, Yesus membawa Petrus ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lagi, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah tempat bernama Getsemani dan katanya kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Matius 26, ayat 36 sampai 39. Tidak ada yang begitu membangun hubungan seperti berdoa bersama, membantu kita melupakan agenda-agenda pribadi dan melupakan perbedaan-perbedaan sepele. Sadarilah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, hadirat Yesus Kristus sendiri ada di tengah-tengah saudara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhanlah Sang Pencipta. Ini berarti bahwa bukan kita, manusia, yang menciptakan alam semesta. Kita inilah makhluk-makhluk yang diciptakan, bukan penguasa. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Barang siapa yang tidak mengasihi Dia, berarti menolak ketergantungan itu. Orang yang sedemikian itu ingin bebas. Ia ingin menentukan hidupnya sendiri. Ia ingin memerintah. Akan tetapi, barang siapa mengasihi Allah, bersuka cita karena ketergantungan ini, seperti seorang anak yang berbahagia karena sangat bergantung kepada bapanya yang dibutuhkannya itu. Ketergantungan ini bahkan mempererat ikatan kasih. Oleh sebab itu, akuilah ketergantungan Anda kepada Allah sebagai anaknya, dan sesungguhnya Anda akan menjadi anak Allah, serta mengalami kekayaan dan berkatnya sebagai anaknya. Anda akan mengalami betapa bahagianya bila Anda dikasihi, dipimpin, dan dipelihara oleh Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mati sebelum aku mati. Sebelum aku menutup mata, aku hanya punya sangka.

Kita mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong. Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan, aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sebagian orang dilahirkan menjadi orang besar. Kepada sebagian orang disodorkan kebesaran. Dan sebagian orang bisa dibuang dari sebuah pesawat dalam sebuah kantong kertas coklat di atas sebuah negara di mana ia belum pernah menjejakkan kakinya dan tetap mencapai kebesaran. Mereka inilah yang benar-benar hebat. Demikianlah individu yang dulu dilahirkan oleh orang tua Yahudi di kota Universitas Tarsus yang lokasinya di pegunungan Zagros di Turki. Selama paruh pertama hidupnya, ia dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Namun setelah suatu perjumpaan dramatis dengan Kristus yang telah bangkit, ia menjadi dikenal sebagai Paulus Sang Rasul. Tidak ada individu lain yang demikian membentuk dan mencetak masa depan iman Kristiani seperti individu berpendidikan sarjana yang berdedikasi ini. Sebagai seorang penulis, ia menulis 13 kitab untuk Perjanjian Baru, menulis lebih banyak kitab daripada siapapun, dan hanya kalah dari Lukas dalam hal volume tulisannya. Sebagai teolog abad pertama, ia tuntaskan persoalan-persoalan doktrin, ia tetapkan aturan-aturan untuk kepengurusan gereja, dan menjadi misionari yang menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu mulai dari Yerusalem hingga Roma, mungkin hingga sejauh Spanyol di sebelah barat. Setelah pertobatannya yang dapat saudara baca dalam bab ke-9 dari Kisah Para Rasul, Saulus, sebagaimana ia dikenal pada waktu itu, melanjutkan perjalanannya ke Damsik, di mana matanya dicelikkan kembali setelah sempat buta dalam perjalanan ke Damsik. Pertobatannya seketika dan total. Kalau sebelumnya ia adalah musuh terbesar iman Kristiani, setelah pertobatannya, ia menjadi pendukung besarnya sekaligus penginjil, mengarungi lautan dan benua dalam upayanya mempertobatkan jiwa-jiwa. Ketika Paulus muncul di hadapan suatu massa yang tidak bersahabat di Yerusalem, ia mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi. Beginilah perkataannya, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini," maksudnya Yerusalem, "dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, salah seorang teolog utama dalam hukum Yahudi, dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai dengan 5. Dan ketika itulah Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Setelah pertobatannya, Paulus menjumpai sikap skeptis dari komunitas Kristiani, sesuatu yang pasti sudah terduga. Setelah 3 tahun dalam pembuangan di tanah Arab, Paulus kembali ke Damsik, lalu ke Yerusalem untuk berjumpa dengan Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan yang telah menjadi pemimpin di gereja. Lalu Paulus pulang ke kota asalnya di Tarsus dan membuat tenda hingga kira-kira 7 tahun kemudian, Barnabas mencari dia dan mengatakan, "Saudara Saulus, Tuhan membutuhkanmu." Paulus dan teman-teman seperjalanannya melakukan 3 perjalanan misionari yang ekstensif dan dalam prosesnya menanamkan bendera iman Kristiani di banyak kota besar maupun kecil. Ia temukan bagaimana rasanya dihukum penjara dan sering dilecehkan dan dipenjarakan karena imannya. Menulis kepada jemaat di Korintus, ia membuka hatinya dengan mengatakan, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. kami dihempaskan namun tidak binasa. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Paulus juga bercerita bagaimana ia telah menanggung 39 pukulan dari musuh-musuhnya pada 5 kesempatan. 3 kali ia didera, sekali dilempari batu, dan sebagainya. Tradisi mengatakan bahwa Paulus menanggung 2 periode penahanan yang panjang. Salah satunya selama hampir 2 tahun menjadi tahanan rumah di Roma, di mana ia menulis surat-surat kepada gereja-gereja. Lalu pemenjaraan terakhir kira-kira tahun 67 sesudah Kristus, ketika ia dihukum mati sebagai martir. Sasaran Paulus, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 20b dan ayat 21. Sungguh orang yang hebat. Kepada dialah kita semua berhutang budi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan.

Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Terima kasih Tuhan atas cinta kasih yang telah Engkau limpahkan. Anugerah yang begitu besar telah aku terima dari-Mu ya Tuhan. Jadilah firman-Mu sebagai makanan bagi jiwaku yang akan menguatkan imanku. Dan ajarkanlah senantiasa dalam kehidupan ini untuk selalu bersekutu bersama Engkau, sehingga aku dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki.

0: Anda sedang mencari pemecahan suatu persoalan yang nampaknya sukar dan tidak dapat teratasi. Jangan mencari pemecahan sebelum waktunya. Jangan mencoba mengetahui hasil dari jalan yang Anda tempuh itu. Jika Anda melakukan itu, maka kekhawatiran dan kecemasan Anda adalah akibat kesalahan Anda sendiri. Dengan patuh kepada Tuhan, ambillah langkah berikutnya pada jalan yang terbentang di hadapan Anda. Tuhan senantiasa akan menunjukkan bagian jalan selanjutnya dan Ia akan meratakan jalan itu bagi Anda. Serahkanlah pemecahan terakhir kepada Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dan

0: dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-4438 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang wanita muda menulis kepada kolumnis koran meminta nasihat. Ia berkata, "Saya seorang remaja berusia 19 tahun yang menjadi semakin bingung dengan kata moralitas. Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Sang wanita muda ini melanjutkan ceritanya bahwa kedua orang tuanya telah bercerai dan bahwa sekarang ibunya tidur dengan seorang pria yang bukan suaminya. Namun ibunya tidak ingin ia melakukan hal yang sama dengan pacarnya. Anak remaja ini menandatangani suratnya dengan tulisan "bingung". Ada begitu banyak orang muda pemikir saat ini yang sama bingungnya dengan mahasiswi ini yang bertanya, "Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Bila anak laki-laki atau anak perempuan Anda menanyakan hal yang sama, bagaimana Anda akan menjawabnya? Pedoman pertama kepada seorang anak diberikan oleh orang tua yang berkata, "Lakukan ini" atau "lakukan itu". Namun yang lebih sering lagi adalah, "Jangan lakukan ini" atau "jangan lakukan itu". Orang tua mewakili standar moralitas atau dengan kata lain menjadi gambaran Tuhan di masa kanak-kanak seseorang. Namun saat anak-anak bertambah usia, mereka seperti halnya wanita muda yang menulis tadi, melihat ketidakkonsistenan antara perilaku dan peraturan yang diberikan oleh orang tua mereka. Dengan kata lain, orang tua seringkali mengatakan sesuatu dan melakukan kebalikannya. Demikian pula hukum merumuskan standar moralitas yang biasanya merupakan cerminan dari apa yang dipercayai masyarakat sebagai hal yang benar, sekalipun ia berubah dengan cepat. Masyarakat sebagai opini komunal dari rata-rata orang memang mendikte standar moralitas yang dapat diterima dan biasanya hukum yang mencerminkannya. Namun kita pun menyadari bahwa standar-standar itu dibuat oleh sekelompok besar orang yang memilih hukum mana yang mereka pegang dan hukum mana yang mereka akan abaikan. Apakah ini berarti setiap orang membuat standar moralitasnya sendiri dan melakukan apapun yang ia pikir benar? Bila Anda menjawab dengan positif, Anda mempercayai relativisme moral yang berarti sesuatu mungkin benar bagi Anda, namun bukan bagi sesama Anda. Ada satu masalah di dalam standar moralitas yang berubah-ubah. Bila Tuhan telah berfirman dan bila ia telah memberikan petunjuk tentang apa yang benar dan salah, maka opini masyarakat atau bahwa apa yang kita pikir benar atau salah mungkin bertentangan dengan standar Tuhan bagi kehidupan kita. Sekalipun mungkin benar bahwa semua orang melakukannya untuk membenarkan sikap yang diterima oleh umum, namun mungkin saja Tuhan berkata bahwa perilaku Anda salah. Hampir 4.000 tahun yang lalu, ada satu periode waktu yang digambarkan oleh kitab Hakim-Hakim di Alkitab, di mana di sana tidak ada hukum, dan setiap orang melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Hal ini berakibat pada kejatuhan rohani dan moral. Bila sejarah berulang, nampaknya kita sedang menuju ke sana hari ini. Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris terkemuka, telah menyatakan bahwa dari 21 peradaban besar terakhir, 19 diantaranya telah hancur dari dalam sebagai akibat dari kerusakan rohani dan moral. Kepada mahasiswi yang mengatakan bahwa dirinya bingung, saya ingin berkata, ya, memang ada standar yang benar dan salah yang tidak dibuat oleh orang tua kita, masyarakat atau bahkan oleh hukum, melainkan oleh Tuhan sendiri di dalam halaman-halaman firman-Nya, yaitu Alkitab. Tuhan tidak memberikan kita standarnya untuk membuat kita menderita atau menjauhkan kita dari kesenangan, melainkan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi orang paling bahagia dalam hidup ini dengan hidup terbebas dari rasa bersalah dan tertekan. Standar Tuhan tetap menjadi satu-satunya jalan sejati menuju kepada

0: kebahagiaan dan kepuasan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Kami menghampiri Tuhan dan meminta kemurahan bagi Indonesia. Kiranya bangsa ini bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Kiranya nyiur kembali melambai dalam semarak, karena bergirang melihat putra negeri mampu menikmati kejayaan, bahkan kekayaan negeri. Kiranya kemiskinan terentaskan dalam negeri. Kiranya hukum dan keadilan berjalan beriringan. Kiranya kekudusan melanda negeri dan pengetahuan bertambah dalam negeri kami. Kiranya kesembuhan lahir, batin, bahkan mental tercipta dalam negeri. Engkau yang kami nanti bagi kejayaan negeri.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

0: Apakah tanda kasih yang besar itu? Tanda kasih yang besar adalah senantiasa rindu berada dekat dengan orang yang Anda kasihi, serta menceritakan segala sesuatu kepadanya. Allah Bapa mengasihi kita seperti itu. Kita yang pada dasarnya adalah orang berdosa dan terhilang, sangat dihargai oleh-Nya, sehingga apabila kita pulang ke rumah Bapa, maka pintu gerbang ke kota Allah akan terbuka lebar bagi kita. Allah Bapa menghendaki kita tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: jika kita memohon kepada Tuhan untuk mengubah kita supaya lebih menyerupai Dia dan mengizinkan kita mencapai sasaran kemuliaan, seringkali Ia mengabulkan doa itu dengan mengajar dan mempersiapkan diri kita. Pada saat ini Tuhan sedang memimpin Anda ke arah tujuan akhir yang Anda rindukan itu. Anda takkan mencapainya dengan jalan yang lebih mudah. Jika demikian, pasti Tuhan akan memilih jalan itu. Oleh sebab itu, kasihilah jalan di mana Tuhan memimpin Anda, karena itulah jawaban atas doa Anda yang akan mendatangkan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

everything we are to you, God.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xiexie nin shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待 您 明天 也 继续 按时 收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Indores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Giving Celebration 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Bunda Teresa.

Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."

0: seorang wanita lahir di sebuah tempat yang bernama Makedonia, yang berdekatan dengan Yunani. Orang tuanya selalu sangat miskin. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 7 tahun, dan ibunya harus memulai bisnis menjual kain mewah. Kakak laki-lakinya ingin sukses dalam hidup, jadi dia memutuskan untuk menjadi seorang prajurit. Tetapi ketika adiknya berusia 18 tahun, dia memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain sebagai seorang misionaris. Kakaknya tidak mengerti mengapa Bunda Teresa tidak memilih jalan yang berbeda.
1: Adiknya dengan tegas menjawab, "Kamu pikir kamu adalah prajurit yang sangat penting yang melayani seorang raja dengan 2 juta orang rakyat? Namun, aku melayani raja dari seluruh dunia." Pada tahun 1976, kakaknya berdiri bersama orang-orang yang mengaguminya di Stockholm saat adik perempuannya, yang awalnya ia pikir membuang-buang waktu hidupnya, menerima hadiah Nobel atas bantuannya kepada orang miskin.
0: Kakak laki-laki itu bernama Letnan Bojeksiu. Mungkin Anda belum pernah mendengar tentangnya. Namun adiknya akan dikenang dengan penuh kasih sebagai Bunda Teresa. Ketika sosok lemah yang berhasil memenangkan hati dunia meninggal dunia karena serangan jantung pada usia 87 tahun, dunia berduka.
1: Wanita ini yang sangat kecil dan lemah lembut menciptakan dampak besar dengan peduli dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ditolak dan menderita.
0: Ketika ia meninggal, banyak orang yang memuji dirinya, termasuk orang-orang kaya dan terkenal, serta orang-orang miskin dan tidak berpengaruh. Mereka menyebutnya dengan sebutan seperti Santa dari jalanan, Santa hidup, pahlawan bagi orang miskin, dan malaikat belas kasihan. Ia menghabiskan waktu bersama orang-orang penting dan berkuasa, tetapi selalu setia dalam membantu orang miskin dan yang memerlukan. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan keyakinannya, tetapi tidak ada yang dapat mengkritik apa yang telah ia lakukan.
1: Sulit untuk sepenuhnya menggambarkan wanita luar biasa ini hanya dalam beberapa alinea. Ia adalah pahlawan bagi banyak orang dan memiliki pendapat yang kuat. Ia tidak takut untuk berbicara ketika orang-orang tidak setuju dengannya, tetapi ia juga menunjukkan belas kasihan terhadap mereka yang menderita. Ketika diperlukan, ia bisa sangat tegas. Sebagai contoh, pada sebuah sarapan doa di Washington DC, ia menegur Presiden Bill Clinton dan dengan tegas mengkritik pendiriannya tentang aborsi.
0: "Saya sangat mengagumi banyak hal tentang Bunda Teresa. Saya kagum dengan kesederhanaan, kepedulian, kesetiaan, dan kasih sayangnya terhadap orang-orang yang menderita atau terpinggirkan. Saya juga berpikir bahwa selera humornya luar biasa. Tetapi yang paling saya kagumi dari Bunda Teresa adalah dia selalu berkomitmen pada apa yang diyakininya sebagai kehendak Tuhan. Tidak peduli seberapa sulit atau berapa banyak yang harus dikorbankan secara pribadi. Ketika dia membantu orang miskin, dia melihatnya sebagai membantu Yesus. Salah satu sahabatnya mengatakan, dia tidak melihat sekelompok orang besar, tetapi fokus pada satu orang pada satu waktu. Wajah mereka, senyum, dan hati mereka."
1: Dia mengatakan kepada orang yang menulis kisah hidupnya, Chawla, Kita tidak dimaksudkan untuk mencapai kesuksesan, tetapi untuk tetap setia. Dan dia memang setia, bahkan sampai dia meninggal. Kata-kata terakhirnya adalah, Yesus, aku mengasihimu. Yesus, aku mengasihimu. Kasihnya kepada Yesus yang memotivasinya dan membuatnya terus maju.
0: Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Ketika Bunda Teresa meninggal, Presiden India K.R. Narayanan mengatakan bahwa orang-orang seperti dia sangat langka di dunia ini.
1: Ketika Bunda Teresa meninggal dunia, sinarnya tidak pudar. Sebelum ia meninggal, lebih dari 4.000 wanita lainnya telah bergabung dengannya. Mereka membantu di tempat-tempat seperti panti asuhan, rumah-rumah untuk orang miskin, rumah sakit pasien AIDS, dan pusat orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Wanita-wanita ini akan melanjutkan karya yang ia mulai. Bunda Teresa merupakan seorang wanita luar biasa yang memberi dampak pada kehidupan banyak orang atas nama Tuhan.
0: Pendengar, setialah terhadap panggilan Tuhan. Tidak peduli apakah pekerjaan itu penting atau tidak. Setia adalah cara terbaik untuk menyembah Tuhan.
1: Saudara pendengar, bagaimana Anda dapat membantu orang lain dengan rendah hati seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa? Apakah ada anggota keluarga Anda yang memerlukan bantuan Anda? Apakah Anda pernah menghindari atau mengabaikan orang-orang yang jahat atau miskin dengan berpikir, bukan masalah saya? Bagaimana pandangan Tuhan terhadap hal ini? Apa yang mungkin terjadi jika Bunda Teresa mencoba untuk menjadi terkenal seperti kakaknya?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle ISK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle YASK.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman melalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua-belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua-belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua-belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. 2 anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya." Selain itu, kesepuluh pengintai itu melaporkan, "Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit." Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah, dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

seorang yang bekerja di bagian pengolahan daging di salah satu perusahaan besar. Namanya Kim. Dia selalu bekerja dengan baik, rajin, dan selalu ramah pada semua orang yang dijumpainya. Suatu kali, ketika dia akan menyelesaikan pekerjaannya, dia memasukkan seluruh daging yang telah dibersihkan ke dalam ruang pendinginan yang besar. Tanpa dia sadari, tiba-tiba ruangan pendingin itu tertutup dengan sendirinya, dan dia pun terkunci di dalam. Dia ketuk pintu, dan dia berteriak dengan sekuat tenaga. Tetapi karena ruangan ini cukup besar, kedap suara dan ributnya suara mesin mengakibatkan tidak ada seorang pun yang mendengarnya atau menolongnya sampai berakhirnya jam kerja. Dia berpikir bahwa hidupnya akan berakhir saat itu. Dia mulai menggigil kedinginan, bahkan hampir mati lemas. Ketika tiba-tiba seorang satpam membuka pintu ruangan pendingin itu. "Pak Kim, Anda di sini rupanya. Saya mencari Anda kemana-mana," kata si satpam. "Anda kok tahu saya belum pulang dari sekian ribu karyawan yang ada di sini?" Kim bertanya dan heran. Ternyata dari ribuan karyawan yang bekerja di situ, hanya 3 orang termasuk Kim yang setiap hari menyapa satpam ini dengan sapaan akrab ketika datang maupun pulang. Tentu saja, satpam ini merasa aneh ketika waktu bekerja sudah selesai, Kim belum lewat dan menyapanya. Dia berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres, membuat satpam ini berniat mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan Kim. Akhirnya, Kim berhasil diselamatkan, hanya karena sapaan akrab yang setiap hari dia lakukan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ada begitu banyak hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi akan membawa dampak yang besar bagi orang lain. Ketika kita menyapa pimpinan kita atau orang besar lainnya, mungkin itu tidak akan berpengaruh besar karena ada begitu banyak karyawan lain yang juga melakukannya. Tetapi ketika kita melakukannya kepada orang kecil yang tidak masuk hitungan, yang dipandang sepele dan seolah tidak ada, maka hal itu akan menjadi hal yang luar biasa, berdampak besar bagi orang tersebut. Percayalah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan, suatu kali akan kembali kepada kita menjadi berkat besar. Sahabat, maukah Anda menyapa orang-orang yang Anda jumpai setiap hari? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Ready!

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Tidak ada yang lebih membuat frustasi daripada melakukan sesuatu yang Anda tahu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Bukankah demikian? Tanyakan pada nelayan manapun yang telah bekerja keras selama berjam-jam, mungkin dengan melemparkan perlengkapan terbaiknya ke air dan dengan perlahan mengarahkan umpan kepada bayangan di mana ia berpikir terdapat ikan yang besar. Namun pada akhirnya ia mengatakan, tidak ada apapun di sini, tidak ada sama sekali. Jadi ketika seseorang berkata, coba lagi, rasanya ia ingin berkata, kamu saja yang mencobanya, ini hanyalah buang-buang waktu, tidak ada seekor ikan pun di sini. Namun itulah yang terjadi dengan Yesus dan para murid pada suatu kesempatan. Mereka telah berlayar semalaman dan tidak mendapatkan apapun. Mereka bukanlah turis yang gemar memancing, yang datang ke danau dengan menggunakan perlengkapan terbaru. Mereka lahir di sebuah desa dekat danau. Mereka menangkap ikan 6 hari dalam seminggu. Mereka tahu setiap tempat terbaik untuk menangkap ikan di Danau Galilea. Jadi ketika Yesus meminta mereka untuk pergi ke air yang dalam dan menurunkan jala untuk menangkap ikan, mereka diperhadapkan dengan suatu dilema. Haruskah kita bersikap sopan dengan menurutinya atau menolak melakukannya karena berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita ini semua hanyalah membuang waktu dan tenaga. Iman mereka diperhadapkan dengan kemustahilan yang masuk akal. Hanya Tuhan yang dapat membuatnya terjadi. Hal yang alami dan supernatural saling berhadapan. Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lukas pasal 5 ayat 5. Apakah Anda merasa untuk sesaat Petrus sempat berpikir, mungkin ini sesuatu yang besar, siapa tahu, mungkin juga tidak. Tapi jawabannya memberi wawasan kepada kita tentang pemikirannya. Ia memulai dengan menggunakan kata yang diterjemahkan sebagai guru. Kata itu digunakan untuk para pembesar dan kata itu secara kebetulan juga berarti seseorang yang menanggung beban dan tanggung jawab kepemimpinan. 6 kali Lukas menceritakan bagaimana orang memanggil Yesus sebagai guru. Guru, kata Petrus. Sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Segala sesuatu bergantung pada satu kata, tetapi atau meskipun demikian. Dengan satu kata itu ia memutar balik. Hal yang mustahil memberi jalan kepada potensi iman. Hal yang tidak masuk akal menghasilkan antisipasi pada hal yang supernatural. Situasi yang dihadapi Petrus dan murid lainnya tidak menghilang. Inilah situasi yang Anda akan hadapi bila Anda belum pernah mengalaminya. Keadaan berkata, tidak ada harapan. Namun firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Iman berkata, Tuhan sanggup. Dan keputusasaannya berkata, saya telah mencoba segalanya. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga, kata Petrus. Disitulah pengetahuan tentang apa yang Tuhan janjikan akan menolong Anda untuk mempercayai Dia saat keadaan yang sedang terjadi nampak suram dan gelap. Mengucapkan kata tetapi atau meskipun demikian berarti Anda berhenti menghadapi badai dan memutar balik memandang ke arah surga. Dan apa yang terjadi ketika Petrus dan teman-temannya melemparkan jala mereka? Demikian Lukas menceritakannya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Lukas pasal 5 ayat 6 dan 7. Sejujurnya, seperti itulah yang kita inginkan, suatu jawaban langsung atas segala sesuatu yang kita minta atau harapkan. Akan tetapi, ada saatnya ketika Anda harus memutar balik dengan iman dan tetap berjalan dengan kepala tegak dengan mempercayai bahwa Dia yang adalah Tuhan atas angin dan air juga merupakan Tuhan atas setiap keadaan dan badai kelam yang menghadang Anda. Saat itulah Anda berkata, meskipun demikian, karena Engkau menyuruhnya, aku akan mempercayai Engkau, Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Batra Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 878

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
0: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Di bulan Maret tahun 2009 yang lalu, publik Inggris dikejutkan dengan kemenangan dramatis Amir Khan atas sang legenda tinju Meksiko, Marco Antonio Barrera. Petinju asal Inggris ini dinyatakan menang KO setelah wasit menghentikan pertarungan pada ronde kelima. Saat konferensi pers berlangsung, Khan mengungkapkan rahasia keberhasilannya. Mengejutkan memang. Namun semua bisa terjadi karena saya menuruti nasihat Manny Pacquiao. Cara yang saya gunakan serupa dengan cara Manny menaklukkan Barrera beberapa waktu yang lalu. Manny benar-benar membuat semuanya lebih mudah. Dia bilang begini, pukul dan bergerak, pukul dan bergerak. Menurut Manny, itulah cara mengalahkan Barrera. Memang bermanfaat mengikuti saran orang yang tepat. Begitulah penjelasan dari Amir Khan. Masih di insting, inspirasi penting. Ada pepatah Cina yang berbunyi, percakapan pribadi dengan seorang yang bijaksana sama berharganya dengan sebulan mempelajari buku-buku. Ya, dua cara terbaik untuk menghindari kegagalan adalah bekerja sama dengan orang yang kompeten dan minta saran dari mereka yang lebih berpengalaman. Melalui kisah ini, kita bisa ambil hikmahnya ketika kita bingung harus membuat keputusan atau mau melakukan sesuatu, kita bisa bertanya pada orang tua, abang, rekan, atasan, atau siapapun yang ada di sekitar kita yang kita yakin dia bisa membantu memberikan solusi kepada kita. Lebih dari semua itu, yang penting dan terutama adalah ketika kita berhadapan dengan masalah, berdoalah, mintalah petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sanggup menolong dan menuntun setiap langkah kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith,

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dengan binar di matanya, Arwin Keswin pernah berkata bahwa rahasia pertumbuhan adalah pokoknya jangan mati. Ia pun menjalaninya, mencurangi malaikat maut sampai ke 10 dekadenya. Armin adalah bagian dari generasi yang mengatakan hal-hal sedemikian rupa sehingga orang mengingatnya. Kita menyebutnya Arminisme. Itu adalah adaptasi dari sesuatu yang sudah lama sekali saya tidak mendengarnya. Pemenang tidak berhenti dan orang yang berhenti tidak menang. Dan hal itu masih berlaku. Contohnya Paul Martin. Anda mungkin pernah melihat catatan berita ketika ia berlari di Marathon Boston 2014. Ia juga merupakan juara dunia triathlon dan pesepeda paralimpiade. Apa yang spesial dari catatan itu? Pertama adalah realita bahwa hanya sedikit orang yang melakukan apa yang ia lakukan. Namun yang membuat Martin sangat mencolok dalam bidang ini adalah fakta bahwa sebagai akibat dari kecelakaan mobil yang dialaminya pada tahun 1992, ia kehilangan kaki kirinya 12 cm dari lututnya. Tapi ia tidak tahu kapan harus berhenti. Saya yakin banyak sekali orang yang berhenti terlalu dini. Mereka tertolak, terabaikan, kelelahan, tersakiti perasaannya, tidak mendapatkan pujian yang mereka inginkan, atau membiarkan perasaan mereka seperti kabut yang mengaburkan garis finish dan mereka memutuskan untuk menyerah atas impian mereka. Saat ia hendak menyelesaikan tugas untuk gelar PhD-nya, Marcus Ryan, seorang teman pribadi saya, menuliskan hal ini. Salah satu komentar yang dibuat ketua komite ketika kami makan siang adalah ketika ia masih menjadi dekan Fakultas Komunikasi di Universitas Rutgers, ada beberapa kabinet besar berisi berkas orang-orang yang menyelesaikan kursus PhD mereka dan lolos ujian kualifikasi, namun tidak pernah menyelesaikan penulisan disertasi mereka. Ratusan orang memulai dengan baik, namun banyak yang terjadi dalam kehidupan dan mereka tidak pernah menyelesaikannya. Ia mendapatkan telepon dari beberapa di antara mereka setelah beberapa tahun kemudian dan mereka berkata, "Anda tahu, saya telah menyelesaikan semua pekerjaan ini. Saya rasa saya ingin menyelesaikannya." Ia akan mengatakan kepada mereka bahwa mereka dipersilakan untuk kembali, namun mereka harus memulai lagi dari awal. Dapat dipahami bahwa tak seorang pun melakukannya. Lebih dari setengah kandidat doktoral menyerah dan berhenti sebelum mereka menyelesaikan programnya. Sebuah disertasi adalah dokumen kesarjanaan, biasanya beberapa ratus halaman panjangnya. Sekalipun yang terpendek yang pernah tercatat hanya terdiri dari satu halaman yang berisi satu formula matematika. Suatu disertasi merupakan batu penjuru dari 3 tahun studi pasca sarjana. Dan ketika tidak diselesaikan dalam waktu yang telah diberikan setelah menyelesaikan tugas kelas, maka Anda tidak dapat menaruh gelar PhD di belakang nama Anda. Ini adalah kerja keras yang sia-sia tanpa menyelesaikan programnya. Ketika Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan," ia sedang membicarakan pertandingan yang jauh lebih menarik daripada memenuhi persyaratan program sarjana. Ia sedang membicarakan tentang kehidupan, tentang tidak berhenti ketika hidup semakin berat, tidak menyerah ketika ia dianiaya, dilecehkan, difitnah, dan ditolak. Ketika komedian George Burns merayakan ulang tahunnya yang ke-90, ia ditanya, kapan ia akan pensiun? Ia menjawab, saya akan ceritakan satu kisah, dan kemudian melanjutkan dengan kisah seorang guru yang bertanya kepada murid-muridnya, apa pekerjaan ayah mereka? Seorang anak menjawab, ayah saya telah mati. Oh, maafkan saya, kata sang guru. Tapi apa yang ia kerjakan sebelum ia meninggal? Sang anak menjawab, ia mengeluarkan suara, ucapnya. Dan ketika kamu mendengar saya berkata, kata Burns, Anda akan tahu bahwa saya pensiun. Ia melakukannya di tahun 1996. Pertanyaannya,
Apakah Anda sedang berpikir untuk berhenti? Apakah Anda yakin Anda sudah benar-benar habis? Atau apakah Anda berhenti terlalu dini? Berhenti ketika kemenangan hampir Anda genggam. Berhenti ketika sedikit lagi usaha, sedikit lagi ketetapan hati, sedikit lagi keberanian akan membawa Anda ke puncak. Renungkanlah, ingatlah, kesuksesan pada akhirnya datang ketika Anda tidak berhenti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

firman Yahweh merestorasi, mengokohkan, melindungi seluruh bumi dan alam semesta sampai waktu yang sudah ditetapkannya. Maka semua destiny ilahi, perjanjian, penetapan, nubuatan, karena darah perjanjian anak domba berbicara lebih kuat dari apapun di seluruh semesta ini. Hari ini adalah penggenapan semua perkataan Tuhan.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap

0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Katline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah adalah yang maha kuasa dan juga Bapa yang penuh kasih. Ia ingin memenuhi hidup kita dengan tanda-tanda ajaibnya dan rahmatnya demi kemuliaan namanya. Akan tetapi hal ini hanya dapat terjadi sejauh kita berani menempuh jalan iman serta mempertaruhkan segala sesuatu karena iman itu. Sesuai dengan iman yang kita miliki, kita akan mengalami mujizat dan tanda ajaib dari Tuhan serta memuliakan namanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-24. Namun kita akan membaca pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu memberi terang dan pengertian kepada kami. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 24 ayat 10-17. Tetapi gundahlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Kata Daud kepada Tuhan, aku sangat berdosa karena telah melakukan hal ini. Sekarang ya Tuhan, singkirkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab aku telah bertindak sangat bodoh. Ketika Daud bangun pagi harinya, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad pelihat Daud. Pergilah, katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 hal kuperhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu darinya, dan aku akan melakukannya untukmu. Lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa engkau di negerimu? Atau 3 bulan engkau melarikan diri dari hadapan lawanmu yang mengejarmu? Atau 3 hari sampar di negerimu? Sekarang pertimbangkanlah sungguh-sungguh jawaban apa yang harus kusampaikan kepada dia yang mengutus aku. Jawab Daud kepada Gad, aku merasa sangat susah. Biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besarlah belas kasihannya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Tuhan pun mendatangkan sampar atas orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditentukan. Matilah 70.000 orang dari bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke arah Yerusalem untuk memusnahkannya, Tuhan menyesal atas malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang sedang memusnahkan bangsa itu, cukup sudah, turunkan tanganmu. Waktu itu malaikat Tuhan berada dekat tempat pengirikan milik Arauna, orang Yebus. Daud berkata kepada Tuhan, ketika ia melihat malaikat yang sedang menulahi bangsa itu, aku sendirilah yang berdosa, aku sendirilah yang bersalah. Tetapi domba-domba ini, apakah yang telah dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku.

Sahabat Scripture Union Indonesia, Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak mungkin mengerti tindakan Allah sepenuhnya, karena Ia adalah Allah yang tidak terbatas, sedangkan kita adalah makhluk terbatas dan lemah. Nas hari ini penuh dengan misteri yang tidak dijelaskan. Murka Tuhan menyala terhadap orang Israel, dan Ia mempengaruhi Daud untuk menghitung orang Israel dan Yehuda. Daud kemudian memerintahkan Yoab untuk melakukan sensus. Walaupun pada awalnya Yoab berusaha mencegah Daud, tetapi karena Daud bersikeras, maka akhirnya sensus tetap dilakukan. Namun, setelah itu gundahlah hati Daud, dan ia memohon kepada Allah untuk menyingkirkan kesalahannya. Tetapi Allah mengirim Nabi Gad untuk menyuruh Daud memilih hukuman yang akan dijatuhkan. Apakah 7 tahun kelaparan atau 3 bulan Daud dikejar musuh atau 3 hari sampar di negeri? Daud memilih sampar, dan Tuhan mendatangkan sampar yang mematikan 70 orang. Kita tidak tahu mengapa sensus yang dilakukan Daud itu salah. Mungkin karena Daud sekarang menganggap dirinya hebat. Kita juga tidak diberitahu apa yang menyebabkan Tuhan murka kepada orang Israel. Dalam 3 pilihan yang diberikan kepada Daud, kita bisa menduga Daud tidak akan memilih 7 tahun kelaparan, karena ia pernah mengalami 3 tahun kelaparan. Daud juga tidak akan memilih dikejar musuh, karena ia sudah kenyang dikejar-kejar oleh Saul. Jadi, masuk akal bila Daud memilih 3 hari Allah memberikan sampar. Tetapi lihatlah, apa yang Daud pilih sejalan dengan kehendak Allah, yang memang murka terhadap Israel, sehingga 70 ribu orang Israel mati. Dalam kehidupan ini banyak hal yang kita tidak mengerti, mengapa terjadi seperti ini ataupun itu. Ulangan pasal 29, ayat 29 mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Artinya, kita tidak usah mencari tahu, karena itu bukan bagian untuk kita mengerti. Kita hanya perlu menyadari bahwa pada akhirnya semua akan terjadi sesuai apa yang telah Allah tetapkan. Jadi, apapun yang terjadi, kita perlu menerimanya dengan hati bersyukur, walau kita tidak mengerti. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat jalan-Mu tersembunyi dari pandangan kami, ajarlah kami tetap percaya bahwa tangan-Mu sedang menenun kebaikan melalui misteri yang belum kami mengerti. Biarlah iman kami berakar pada kesetiaan-Mu, sehingga kami mampu berdiam dengan penuh pengharapan hingga maksud indah-Mu dinyatakan pada waktu-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ

Itu juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: gunung-gunung yang menjulang tinggi dan samudra yang luas sejauh mata memandang menunjukkan betapa agungnya Tuhan Allah. Akan tetapi gunung dan samudra itu juga menunjukkan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Namun demikian, masih saja kita bertindak lancang dan menentang kehendak Allah, kehendak Pencipta dan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mendurhaka terhadap Dia. Kita telah kehilangan perasaan hubungan yang patut terhadap Allah. Alam ciptaan Allah yang mengagungkan itu hendak mengajarkan kepada kita, seakan-akan mengajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu, dan kita berbakti kepada-Nya serta menyerahkan kehendak kita kepada-Nya. Inilah kehendak yang terbaik, karena inilah kehendak Bapa yang semata-mata kasih adanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: kita mengukur kebaikan Allah Bapa, senantiasa ada hal-hal yang baik yang dianugerahkannya kepada kita. Ia berusaha membahagiakan anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya itu seharusnya menaikkan puji-pujian kepadanya dengan mengumumkan betapa baiknya Bapa itu serta mengucap syukur kepadanya atas kebaikannya itu. Maka kita membuka tangannya, lalu berkat-berkat, anugerah serta pemberiannya akan mengalir ke atas diri kita. Oleh sebab itu, hendaknya Anda lebih sering mengucap syukur kepadanya, maka sesungguhnya Anda akan menerima dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
4: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
3: Oke oke, aku tunggu.
4: Ayo, buruan masuk.
3: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
4: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
3: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
4: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
3: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
4: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
5: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
4: Wah, apa itu MGM, Din?
6: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung.

dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudara dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-570. Dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Indonesia maupun Jabodetabek, saya berdoa Tuhan Yesus senantiasa menolong setiap Anda siapapun. Secara khusus yang sakit, percayalah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur darah Tuhan Yesus, percayalah, engkau imani, tetap memandang kepada Dia, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan siapapun Anda yang mendengar pada hari ini. Dan terima kasih untuk bersama-sama dengan kami, dan biarlah dalam pemberitaan firman pada hari ini ada kekuatan yang mengalir atas kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, mari kita kembali di episode ke-570, saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 30 dan 37. Demikianlah firman Tuhan. 2 Samuel pasal 15 ayat 30 sampai dengan 37. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyatnya bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Nah, 35. Bukankah Zadok dan Abiatar, imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimas dan anak Zadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantara mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Ayat 37, dan tibalah Husai, sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak terlalu panjang tapi saya membaca supaya kita bisa melihat. Itulah sebabnya saya membawakan satu tema di episode yang ke-570, ini luar biasa. Tuhan hadir di tengah di tangisan Bukit Zaitun, saudaraku. Ini tema kita di episode yang ke-570. Tuhan hadir, Dia hadir di tengah-tengah kita. Tapi di sini kita bisa melihat konteksnya di tangisan Bukit Zaitun. Dimanapun Anda berada, tangisan Anda, Tuhan menampung setiap tangisanmu di hadapan Tuhan di dalam kirbat-Nya yang kudus. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa berada di titik terendah dalam hidup kita? Titik di mana air mata itu mengalir bukan karena cengeng, saudara, melainkan karena beratnya beban. Dan ini juga pengkhianatan. Mungkin ada di antara kita mengalami pengkhianatan atau kehancuran yang bertubi-tubi yang terus datang. Dan hari ini kita akan merenungkan kembali dari sebuah kisah seorang raja yang besar harus melarikan diri dengan kaki telanjang dan kepala terselubung, saudaraku, sambil menangis mendaki sebuah bukit. Dan hari ini kita belajar di kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 30 sampai 37, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, dari apa yang sudah kita baca, hal ini membawa kita kepada salah satu lembaran paling kelam dalam kehidupan Raja Daud, saudaraku. Dia tidak sedang memimpin pasukan untuk merebut kota musuh. Ironi, sedih. Kenapa? Karena Daud sedang melarikan diri dari istananya sendiri. Karena Absalom, anak kandung yang dikasihinya, yang dicintainya, telah melakukan kudeta rahasia, saudaraku. Seperti yang di episode sebelumnya, yang kita katakan, yang pernah saya ceritakan, saudaraku. Bagaimana Absalom mencuri hati orang Israel. Dia mencuri hati orang Israel dan bergerak dengan pasukan besar untuk menggulingkan serta membunuh ayahnya sendiri, saudaraku. Mengerikan. Jadi kalau di zaman sekarang, kalau ada berita anak mau membunuh ayahnya, di zaman perjanjian lama sudah ada, saudaraku. Absalom, dia ingin menggulingkan, bahkan membunuh ayahnya sendiri. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Daud, Raja Daud, sang pahlawan perkasa yang pernah mengalahkan Goliat, sedih sekali bagaimana dia berjalan sebagai seorang pelarian. Alkitab mencatat jalur yang Daud lewati itu adalah jalur pendakian Bukit Zaitun. Bayangkan, saudaraku dikasihi Tuhan, kesedihan seorang ayah, seorang raja yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Di tengah pelarian itu, saudaraku dikasihi Tuhan, Daud mendengar kabar ini yang sangat menyedihkan lagi. Ahitofel, penasihat pribadinya yang sangat cerdas dan dipercayainya, juga membelot dan berpihak kepada Absalom, saudaraku. Lengkaplah sudah penderitaan Daud. Namun, saudaraku dikasihi Tuhan, justru di puncak Bukit Zaitun itulah sebuah titik balik rohani terjadi, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Kenapa? Secara teologis, teks ini, saudaraku, memperlihatkan sebuah konsep. Ini disebut dengan theology of the cross. Sekali lagi, theology of the cross, theology salib. Jauh sebelum zaman perjanjian baru, sebuah keadaan di mana Allah bekerja justru melalui penderitaan, kehancuran, dan air mata hamba-hambanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Bukit Zaitun di sini itu bukan sekedar simbol geografis, melainkan sebuah altar suci pertobatan dan penyerahan diri, saudaraku. Luar biasa dahsyat Tuhan. Perhatikan di ayat 32. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah Allah, saudaraku dikasihi Tuhan, Daud tidak mengutuki keadaannya. Di tengah tangisannya, Daud memilih mendaki menuju tempat penyembahan. Alih-alih mengandalkan kekuatan militernya tersisa, justru Daud menundukkan kepala, mengakui kerapuhannya, dan berdoa agar nasihat Ahitofel itu digagalkan, saudaraku. Lihat, suruh komunikasi itu, apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa Daud. Seketika itu juga, dengan mengutus Husai orang Arki sebagai instrumen ilahi untuk menggagalkan rencana musuhnya Daud, saudaraku. Dan ini membuktikan, dengar baik-baik, saudaraku. Air mata mungkin bukan hanya Daud saja, tapi juga air mata para pendengar, siapapun Anda, membuktikan bahwa air mata yang dibawa dalam penyembahan di hadapan Allah, saya kasih tahu, itu tidak akan pernah sia-sia. Di bukit penderitaan itulah, saudaraku, Bukit Zaitun, saudaraku, kehadiran Tuhan justru menjadi nyata, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, peristiwa Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, ini adalah sebuah gambaran profetik. Inilah dahsyatnya firman Tuhan, saudaraku dikasihi. Ternyata perjalanan itu adalah gambaran profetik yang sangat akurat tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di ratusan tahun kemudian, saudaraku. Di bukit yang sama, yaitu Bukit Zaitun, dan di taman yang sama yang terletak di lerengnya, yaitu Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengalami kesedihan yang amat sangat sangat hingga pelunya dia meneteskan seperti titik darah, keringat darah. Kalau Daud dikhianati oleh anaknya Absalom dan penasehatnya Ahitofel, kita bisa melihat Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot, dengan ciuman maut, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Ahitofel akhirnya mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena rencananya gagal. Dan ini juga sama persis yang dilakukan oleh Yudas Iskariot di kemudian hari. Yudas juga bunuh diri, saudaraku. Ada kemiripan, Ahitofel ketika dia gagal, rencananya gagal, dia bunuh diri. Dan ternyata sama dengan Yudas Iskariot. Yudas juga bunuh diri, saudara. Namun saudaraku dikasih tahu perbedaannya. Daud menangis karena konsekuensi dosa masa lalunya dan pelarian dari kematian. Sedangkan Yesus, dia menangis dan bergumul di Bukit Zaitun untuk menanggung dosa seluruh umat manusia, termasuk dosa saya dan saudara semua para pendengar. Dan dia berjalan, Yesus berjalan sukarela menuju kematian di kayu salib demi keselamatan saya dan saudara, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar, Yesus menggenapi tangisan Bukit Zaitun menjadi bukit kemenangan. Haleluya. Tiga hal sudah aku dikasih untuknya bisa kita renungkan pada hari ini di episode 570. Yang pertama, jangan hindari air mata, bawalah ke tempat penyembahan, saudaraku. Banyak orang Kristen berpikir bahwa menangis adalah tanda kelemahan atau ketiadaan iman. Namun saudaraku dikasih Tuhan, Daud mengajar kita sebaliknya. Daud menangis tetapi kakinya melangkah menuju puncak tempat sujud menyembah Allah. Ketika badai hidup datang, jangan lari ke tempat hiburan duniawi. Jangan lari ke tempat dugem atau melampiaskannya dengan kemarahan. Dengar siapapun para pendengar yang mendengar pada hari ini. Bawalah air mata Anda ke kaki salib Yesus. Di dalam hadiratnya, air mata penderitaan, percayalah Tuhan sanggup mengubah menjadi mata air kekuatan, saudaraku. Dahsyat. Haleluya. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, Allah sanggup mengubah kutuk menjadi berkat melalui jawaban yang tak terduga. Saudaraku dikasih Tuhan, saat Daud mendengar pengkhianatan Ahitofel, ia berdoa, saudaraku. Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah tidak mengirimkan malaikat dengan pedang terhunus, melainkan mengutus Husai yang datang dengan pakaian terkoyak dan kepala bertanah. Saudaraku dikasih Tuhan, Husai menjadi jawaban doa Daud untuk menyusup dan menggagalkan strategi musuh dari dalam. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, renungkan. Seringkali cara Tuhan menolong kita tidak spektakuler di awal. Namun Tuhan memakai hal-hal atau orang-orang yang sederhana di sekitar kita untuk menyatakan kedaulatan Tuhan, saudaraku. Dahsyat. ketika sudah kudikasih Tuhan, pengkhianatan manusia mengarahkan kita pada kesetiaan Allah yang sempurna. Siapa di antara para pendengar di sini yang dikhianati? Mungkin ada siapapun di gereja Anda, para pelayan Tuhan, mungkin pemimpin perusahaan, engkau dikhianati. Dengar, ini yang terpenting, poin yang ketiga. Pengkhianatan manusia mengarahkan setiap kita kepada kesetiaan Allah yang sempurna. Saudaraku dikasih Tuhan, Daud kehilangan kesetiaan Absalom dan Ahitofel. Namun di bukit Jaitun, saudaraku, dia menyadari bahwa ia tidak pernah kehilangan kesetiaan Allah, saudaraku. Ketika manusia yang paling kita percayai mengecewakan, manusia yang kita harapkan, yang kita percayai mengecewakan, mengkhianati atau meninggalkan kita, ingatlah bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku dikasih Tuhan. Dia adalah Yesus Kristus, sahabat yang paling setia, yang telah merasakan pedihnya dikhianati agar dia bisa menghibur kita, menghibur Anda siapapun yang mendengar pada hari ini, menghibur kita yang sedang terluka, saudaraku. Haleluya, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, di zaman modern ini tangisan di Bukit Jaitun seringkali mewakili masa-masa kritis dalam hidup kita. Kebangkrutan usaha, hancurnya hubungan rumah tangga, vonis penyakit kritis dari dokter atau penolakan dari orang-orang terdekat. Banyak orang memilih mengakhiri hidupnya atau meninggalkan iman saat berada di bukit penderitaan ini, saudaraku. Dan saya teringat sebuah kesaksian nyata dari seorang hamba Tuhan di era modern ini. Ketika pelayanannya sedang berkembang, ia dikhianati oleh rekan pelayanannya yang paling karib. Fitnah disebarkan, aset pelayanan diambil alih secara sepihak, dan ia dikucilkan oleh jemaat yang pernah dilayaninya. Namun dalam hati hancur-hancur hatinya, ia pergi ke sebuah bukit doa kecil di pinggir kota. Sambil menangis terseduh-seduh, ia bersujud di hadapan Tuhan persis seperti Daud, saudaraku. Di momen keheningan itulah, saudaraku dikasih Tuhan, dia merasakan hadirnya Tuhan Yesus yang begitu pekat, memeluk hatinya, dan Tuhan berbisik, aku tahu rasa sakitmu, karena aku telah melewatinya di Getsemani. Alih-alih membalas dendam, hamba Tuhan ini, saudaraku dikasih Tuhan, dia memilih mengampuni. Bertahun-tahun kemudian Tuhan justru memulihkan nama baiknya dan membuka pintu pelayanan baru yang jauh lebih besar dan berdampak secara global. Dengar, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kesaksian hamba Tuhan ini mungkin ada di antara kita yang bukan, mungkin mirip-mirip. Dengar, ketika kita membiarkan Tuhan hadir di Bukit Jaitun, saudaraku, tanda petik ya, di Bukit Jaitun, kita pemulihan pasti terjadi. Saya percaya, saudaraku dikasih Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan, pesan yang sangat kuat, panggilan untuk bertobat dan berserah total. Mengapa Daud mengalami penderitaan ini, saudaraku? Kita tahu bahwa sejarah, dalam sejarah ini adalah bagian dari konsekuensi dosa masa lalu Daud ketika itu berkaitan dengan Bathsheba dan Uria. Namun bedanya kita bisa melihat Daud dengan orang fasik, bedanya sangat jauh. Daud menerima hajaran Tuhan dengan hati yang hancur dan bertobat. Dia tidak mengeraskan hati, ia tidak menyerang balik. Ia menerima kedaulatan Allah dengan berjalan telanjang kaki. Ini melambangkan apa? Kerendahan hati yang mendalam. Hari ini sudah dikasih Tuhan, jika tangisan Anda disebabkan oleh kesalahan atau dosa masa lalu Anda sendiri, mari kita datang dalam pertobatan sejati, saudaraku. Jangan kita mengeraskan hati seperti Absalom yang dipenuhi ambisi, egois. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan jika tangisan Anda hari ini karena ketidakadilan dunia atau mungkin pengkhianatan orang lain, mari saudaraku letakkan seluruh kekecewaan itu di puncak penyembahan dan izinkan Tuhan hadir melipur lara di hati kita, saudaraku. Hari ini buka hatimu, saya berdoa. Ora masyata kada basyekin hebat. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di lembah air mata maupun di bukit penderitaan, Tuhan, kami teringat akan pergumulan-Mu di bukit Zaitun demi menebus dosa-dosa kami. Hari ini Tuhan, jikalau ada di antara para pendengar yang mungkin sama sedang menangis, hancur hati, dikhianati, atau juga sedang memikul akibat dari kesalahan masa lalunya, Tuhan, kami memohon, lawat kami Tuhan, pulihkan kami Bapa. Berikan kami hati yang hancur dan bertobat seperti Daud. Berikan kami kekuatan untuk mengampuni seperti Engkau. Dan nyatakanlah Tuhan kuat kuasa-Mu jalan keluar serta pemulihan-Mu yang ajaib. Dan hari ini Tuhan kami percaya kuasa mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Secara khusus menambah berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian sakit saya berdoa. Setiap bagian sakit penyakit benjolan-benjolan kanker bahkan di bagian kaki, dada, kepala yang dipakai oleh para pendengar dimanapun mereka berada di Jabodetabek, Samarinda dan seluruh Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya pada hari ini kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pertobatan terjadi. Terima kasih Bapa, ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mendengar siaran episode ini. Dan seperti yang Pastor Apus katakan di episode yang ke-568 dan seterusnya, kita berfokus untuk persembahan ini. Kita akan membangun gereja dengan membutuhkan dana kurang lebih 10 miliar sampai 15 miliar, saudaraku. Karena faktor usia kita harus bangun, saudaraku ya. Karena Pastor Apus tidak muda seperti yang dulu dan harus punya gereja tetap. Dan dukung dalam doa, Anda bisa menabur di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Rapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Rapa Samarinda. Dan Anda bisa tulis di situ. Anda bisa tulis untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan mari tetap semangat dan terus dukung program kami dan pelayanan kami yang ada di Kalimantan Timur. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tetap semangat. Shalom, shalom.
0: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith,

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.
1: Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya, aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya pada-Mu, percaya pada janji-Mu.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siapakah yang bersedia bertekad untuk hidup berkenan kepada Allah? Siapakah yang bersedia mendatangkan sukacita kepada Allah? Yaitu anak, yang sama seperti anak yang terhilang itu, dia kembali dan pulang kepada bapanya serta berkata kepada bapanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa." Dengan kasih dan sukacita yang amat sangat, hati Bapa akan terbuka untuk menyambut mereka yang bertobat. Jadilah seorang anak seperti itu, dan Anda akan berkenan kepada Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle Yaski!

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith.

0: apakah Anda kekurangan iman? Iman Anda akan dinyalakan oleh kodrat Allah. Berdoalah seperti ini: Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Bijaksana, Engkau Maha Kasih, Engkau bermurah hati, dan Engkau hadir di mana-mana. Berdoalah seperti Ayub: Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Atau ikutlah bersama dia memuji-muji Allah, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Iman Anda akan bernyala-nyala jika Anda mengumumkan kekuatan dan kuasa Allah. Anda akan mengalami bahwa mereka yang percaya akan Allah yang Maha Kuasa itu takkan kekurangan sesuatu pun.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: sampai kekal selama-lamanya, tidak mungkin kita memahami kasih Allah Bapa. Kita telah menghina dan melukai hatinya. Putra tunggalnya telah kita siksa dengan dosa-dosa kita, dan oleh sebab kita, putranya itu telah mati di kayu salib. Bagaimanakah Allah menanggapi semua perbuatan kita yang memalukan itu? Allah menerima kita sebagai anak-anak-Nya karena Yesus Kristus. Ia mengasihi dan memelihara kita. Ia membuka pintu surga bagi kita, sehingga dapatlah kita memasuki kemuliaannya. Namun masih saja kita bersikap tidak berterima kasih dan tinggi hati, dan ini adalah suatu hal yang tak masuk akal. Berkali-kali kita memberontak terhadap Tuhan. Kita mempersalahkan Dia apabila kita tidak mengerti akan tindakan dan pimpinannya. Kita menyangka bahwa Ia berlaku keras terhadap kita. Jangan heran apabila kita tidak menerima pertolongan atau penghiburan sedikitpun. Tuhan hanya menunjukkan kemurahan kepada orang yang rendah hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Ray!

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith,

Tangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

telah aku terima darimu ya Tuhan. Jadilah firmanmu sebagai makanan bagi jiwaku yang akan menguatkan imanku. Dan ajarkanlah senantiasa dalam kehidupan ini untuk selalu bersekutu bersama Engkau, sehingga aku dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki.

0: Anda bertanya, jalan manakah yang harus saya tempuh untuk menjauhkan diri dari penderitaan yang sedang saya alami? Pertanyaan semacam itu hendaknya jangan menjadi perhatian Anda yang utama. Hal yang teramat penting ialah menderita dengan benar, sehingga penderitaan itu dapat menghasilkan buahnya. Jika demikian, maka Anda tidak menderita dengan sia-sia. Jagalah agar Anda menderita dengan sabar dan merendahkan diri di bawah tangan Allah yang berkuasa itu. Dengan menjaga supaya Anda mengambil sikap yang patut terhadap penderitaan Anda, maka semua kekhawatiran akan lenyap dan Anda akan memperoleh kemenangan dalam penderitaan itu, serta akan menghasilkan buah yang kekal.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith,

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata. Nah, Johnny Lingo mencintai seorang gadis bernama Sarita yang kurus dan sangat polos. Ia berjalan dengan bahu membungkuk dan kepala yang tertunduk. Namun Johnny menjadi perbincangan masyarakat itu ketika ia membayar ayah Sarita 8 sapi supaya ia dapat menikahi Sarita. Semua orang mengatakan bahwa Johnny telah dicurangi. Tak lama kemudian, seorang pengunjung yang mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Johnny untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Johnny melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka? Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Johnny. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda berkata, apa boleh buat? Keadaan tak dapat diubah lagi. Segala harapan dan usahaku sia-sia, tidak berhasil sama sekali. Berserulah kepada Tuhan dalam kesusahan Anda. Kasih-Nya dapat memberi nasihat dan petunjuk yang baik kepada Anda. Dengan petunjuk-Nya itu, Anda dapat memperbaiki situasi yang disebabkan oleh kesalahan Anda sendiri. Berserulah akan nama-Nya, dan kemenangan yang telah dicapainya itu akan sanggup mengubah bahkan perkara-perkara yang telah terjadi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda cemas memikirkan bagaimana Anda dapat melalui masa-masa kekeringan dan tandus yang terjadi di dalam hidup Anda, juga hal-hal yang tidak menyenangkan dan hal-hal yang tidak mungkin. Anda cemas, tetapi Tuhan tidak cemas. Ia berkata kepada Anda, "Jika engkau berada di padang gurun, mengalami masa kekeringan dan tandus, maka aku akan membuktikan kepadamu bahwa akulah Bapamu, Bapa yang sama yang pada zaman dahulu memberi burung puyuh dan mana kepada umatnya tatkala mereka lapar. Pada masa kini pun, jika jalanmu gelap, aku akan berjalan di hadapanmu dalam tiang awan dan tiang api. Aku akan meratakan jalanmu. Kehadiranku akan memberi penghiburan dan kekuatan baru kepadamu. Cukupkah hal ini bagimu?"
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang,

0: Ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya, dan akhirnya saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, Yaski Ready!

0: Anda bertanya, apakah sebabnya Tuhan tidak menjawab doa saya? Ada hal-hal yang menghalang-halangi doa. Allah melihat bahwa sering kita menyalahgunakan karunia-karunia-Nya. Misalnya, kita menyalahgunakan karunia pengampunan dengan tidak mengampuni orang lain. Karenanya, kita menghalangi karunia Allah yang lain. Apabila Tuhan menjawab doa kita, pertama-tama kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita telah menghalangi doa itu? Kemudian, berusahalah menyingkirkan penghalang itu dengan berduka cita menurut kehendak Allah, mengaku dan bertobat. Maka Anda akan mengalami bahwa jalannya kini terbuka dan doa-doa Anda dapat naik kepada Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, kemana tujuan hidup saya? Kiranya Anda tak perlu mengetahuinya. Ambillah saja langkah yang pertama. Setelah itu, Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya kepada Anda. Tempuhlah jalan hidup ini langkah demi langkah. Dan pada suatu hari, Anda akan menyadari bahwa Ia telah memimpin Anda kepada rencananya yang sangat bijaksana, yaitu melalui suatu jalan yang menuju kepada kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

taat kepada hukum Taurat dan ratusan aturan yang mereka tambahkan sendiri. Sampai-sampai tak ada lagi tempat dalam hati mereka bagi kasih, belas kasih atau kasih karunia.

Percakapan saya dengan Andreas tidak benar-benar menjelaskan mengapa para pemimpin agama demikian marah, tapi tetap menunjukkan bahwa bukan saya saja yang bingung dengan pertentangan mereka. Malam itu, sementara saya mencoba tidur, saya bertanya-tanya apakah Yesus akan mulai melibatkan mereka untuk mendapatkan dukungan mereka. Jawabannya datang keesokan harinya, ketika Yesus pergi ke Bait Allah dan mulai berbicara kepada orang banyak yang berkumpul di sana.

0: Wah, wah, wah. Lihat, siapa yang sudah datang lagi nih?
1: Guru yang menyembuhkan pada hari Sabat.
0: Apa maksudmu hari ini, penghujat?
2: Aku telah datang ke dalam dunia ini dan ke tempat ini agar yang buta melihat dan mereka yang merasa melihat tahu kebutaannya.
3: Engkau mau mengatakan apa sih? Apakah kami buta?
2: Seandainya engkau benar-benar buta, engkau tidak akan bersalah karena dosa. Tapi karena engkau mengaku melihat, dosamu tetap ada.
1: Jikalau engkau memang anak Allah, seperti yang engkau katakan, lalu kenapa kami, sarjana-sarjana kitab suci terpelajar, tidak percaya akan kebenaran perkataanmu?
2: Akan kujelaskan ya. Coba lihat, apakah engkau mengerti apa yang kukatakan? Orang yang masuk kandang domba bukan lewat pintu, melainkan memanjat. Hanyalah pencuri dan perampok. Setuju?
3: Tentu setuju. Tapi, apa sih maksudmu?
2: Orang yang masuk lewat pintu adalah gembala sejati. Ia memanggil domba-dombanya, dan domba-dombanya datang kepadanya. Domba-dombanya tidak pernah mengikut orang yang tidak mereka kenal, karena mereka tidak mengenali suaranya.
3: Bicara saja harus pakai teka-teki dan cerita konyol segala. Kami tidak ada alasan untuk mendengarkan orang ini. Dasar konyol!
2: Kalau begitu, akan kujelaskan dengan lebih jelas. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa yang mengutus aku mengenal aku, demikianlah aku mengenal Bapa.
1: Seharusnya engkau dibunuh karena omong kosong seperti itu. Allah bukanlah Bapamu. Engkau kerasukan iblis. Akan kami pastikan engkau benar-benar mengorbankan nyawamu.
2: Aku rela mengorbankan nyawaku demi domba-dombaku. Bukan siapa-siapa yang mengambilnya daripadaku. Aku sendiri yang mengorbankannya.
1: Bah! Engkau kira kami tidak bisa ya membunuhmu sekarang, seandainya kami memutuskan begitu? Dengan sangat menyesal, terpaksa aku perintahkan para penjaga untuk menangkapmu.
2: Aku berkuasa untuk mengorbankan nyawaku dan mengambilnya lagi. Demikianlah yang kuterima dari Bapaku di sorga.
4: Engkau gila kali. Omongan macam apa itu? Mengorbankan nyawanya sendiri dan mengambilnya lagi.
5: Begitu engkau mati, ya mati guru dan tetap mati.
1: Ya sudah tidak waras. Untuk apa buang-buang waktu mendengarkan orang gila?

Yesus memimpin kami meninggalkan ancaman yang semakin besar daripada pengurus Bait Allah. Belakangan kami bermalam di taman bernama Getsemani. Kebiasaan normal kami adalah tidur di udara terbuka, di bawah bintang-bintang. Yesus pernah mengatakan, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bahkan cara ia menghabiskan waktunya siang malam di antara orang-orang yang ia layani mengilustrasikan bahwa hatinya sungguh hati gembala sejati. Selama beberapa minggu berikutnya, kami tinggal di area umum Yerusalem, mengunjungi kota-kota kecil dan desa-desa sekitar yang tidak lebih dari satu hari perjalanan jauhnya. Di jalan dari Yerusalem menuju desa kecil Emmaus, ada sebuah area dengan sejumlah goa dari mana orang dapat melihat orang-orang yang lewat di bawahnya. Seringkali, goa-goa seperti itu memberikan tempat bernaung bagi para korban penyakit kusta yang ditakuti. Hamba setia salah seorang korban penyakit mendekati kami ketika kami lewat.

0: Yesus. Oh Yesus, aku senang sekali engkau lewat sini.
1: Siapakah engkau kawan? Dan apa yang dapatku perbuat bagimu?
0: Oh ini bukan untukku Tuhan, melainkan untuk tuanku.
1: Siapa tuanmu? Dan kenapa ia tidak datang sendiri?
0: Namanya Simon Tuhan, dan ia sangat menderita karena kusta. Ia tidak mampu berjalan, kalau tidak, tentu ia sudah datang sendiri kepadamu. Kami tinggal di salah satu gua di atas sana. Maukah engkau datang? Aku tahu engkau sanggup menyembuhkannya.
1: Ia sakit kusta dan engkau tinggal bersamanya. Wah, engkau sungguh sahabat yang baik bagi Simon. Imanmu besar. Baik, aku akan datang. Tunjukkanlah jalannya.

0: Tuan, ia datang. Persis seperti yang Tuan yakini.
1: Yesus, terima kasih mau mampir. Maaf, aku tidak mampu datang kepadamu.
2: Aku datang justru untuk hal-hal seperti ini. Percayakah engkau, Simon, seperti hambamu, bahwa aku berkuasa menyembuhkanmu?
1: Percaya, Tuhan. Aku percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Aku telah cukup lama mendengar tentangmu. Walaupun aku baru sekarang melihatmu, kita punya teman-teman yang sering membicarakanmu.
2: Siapa yang kau maksudkan?
1: Maria, Marta, dan Lazarus dari Betani. Sebelum aku terkena penyakit mengerikan ini, mereka termasuk sahabat-sahabatku yang paling dekat.
2: Ulurkanlah tanganmu, Simon. Lihatlah, bahkan sekarang pun sudah mulai tumbuh daging baru. Imanmu dan kesetiaan hambamu telah menjadikanmu sembuh.
1: Lihat, Hiram. Lihat tanganku. Lihat, lihat kakiku. Oh, oh Yesus. Bagaimana mungkin aku mengungkapkan terima kasihku kepadamu? Engkau telah mengembalikan hidupku.
2: Bersyukurlah kepada Bapa. Hormatilah Dia dalam segala yang engkau perbuat. Sekarang, pulanglah ke Betani. Beritahukanlah kepada teman-teman kita. Aku juga akan segera mengunjungi mereka.

Tadinya dua orang yang berjalan menuju goa, Yesus dan sang hamba. Tetapi yang kembali tiga orang. Air mata haru dan sukacita menggugah semua orang yang mengikut Yesus di jalan menuju Emmaus pada hari itu. Kemana saja kami pergi, semakin banyak orang yang bergabung untuk mendengar dan melihat Yesus. Dan banyak di antara yang terus ikut, sementara kami mengunjungi desa demi desa. Ketika kami tiba di Bethlehem, sudah lumayan besar kelompok yang ikut. Sehingga menjadikan orang penasaran, dan mungkin juga menjadikan warga setempat agak takut sementara kami lewat.

0: Ada apa nih ramai-ramai? Kenapa demikian banyak orang berkumpul di depan penginapanku?
1: Damai, kawan. Kami tidak bermaksud buruk.
0: Oh, ampuni aku, Tuhan. Aku tahu engkau siapa. Engkau Yesus. Aku pernah mendengarmu mengajar di Bait Allah dan pernah melihat mujizat-mujizatmu.
1: Apakah kandang tempat aku lahir masih seperti 30 tahun lalu?
0: Masih. Tak ada yang berubah. Engkau anak Maria, ya?
1: Betul. Ibuku bercerita tentang putra pemilik penginapan bernama Yusuf yang menyiapkan kandang itu untuk kelahiranku. Engkaukah Yusuf?
0: Betul. Berarti benar dong. Segala yang kuingat tentang malam itu ternyata benar. Paduan suara malaikat yang bernyanyi bagi para gembala, suara dari sorga yang mengumumkan kelahiranmu, dan para gembala yang meninggalkan ladang mereka untuk datang menyembahmu. Waktu itu aku baru berusia 14 tahun, tapi aku ingat betul. Tuhanku dan Juru Selamatku, malam ini tersedia kamar untukmu di penginapan ini.
1: Terima kasih atas kemurahanmu, Yusuf. Tapi dengan seizinmu, aku mau tidur di kandang di mana aku dilahirkan saja. Yang mana ya kandangnya?

0: Beberapa murid Yesus juga memilih tidur di tumpukan jerami yang empuk di kandang, dan membiarkan orang banyak yang ikut itu tidur di penginapan. Maka, seperti pada malam kelahiran Yesus, penginapan ini kembali penuh meluap. Sementara kami berada di Bethlehem, kami pergi ke tepi bukit dan berjalan di antara kawanan domba. Dari domba-domba ini akan dipilih anak domba untuk korban di Bait Allah karena dosa-dosa bangsa kami. Kembali Yesus mengingatkan kami bahwa ia bukan saja gembala yang baik, melainkan akan menjadi anak domba korban Allah karena dosa-dosa dunia. Waktu cepat berlalu. Waktu sudah musim dingin ketika Yesus kembali memimpin kami ke Yerusalem. Waktu itu hari raya pentabisan Bait Allah, dan terlepas dari penentangan dan bahaya yang sempat ia jumpai dalam kunjungan kami yang terakhir, Yesus tetap pergi ke halaman Bait Allah. Sementara ia berjalan lewat Serambi Salomo, sekelompok pengurus Bait Allah berjubah hitam kembali mengejek, menuduh, dan mengancam dia.
1: Sudah kukatakan, ia akan kembali. Orang yang sanggup mengorbankan nyawanya dan mengambilnya kembali. Jikalau engkau memang Kristus, jelaskanlah apa adanya agar kami yang buta bisa mengerti. Sampai kapan engkau membiarkan kami bimbang?
2: Aku sudah menjelaskan, tetapi engkau tidak mau percaya. Mujizat yang kuadakan dalam nama Bapa-Ku sudah memberikan kesaksian tentang Aku. Tapi engkau tidak percaya, sebab engkau tidak termasuk domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan mereka kuberikan hidup yang kekal. Mereka tak akan pernah binasa, dan tidak seorang pun dapat merenggut mereka dari tangan-Ku. Aku dan Bapa adalah satu.
1: Inikah yang telah diberikan Bapa-Mu kepadamu? Segerombolan pemimpi tak berpendidikan, tidak tahir, yang mengikutmu kemana-mana seperti domba-domba dungu. Kasihan. Katakanlah Yesus, apakah engkau tahu aku siapa? Masih ingat aku?
2: Ya, Alexander, aku masih ingat. Engkau datang kepadaku 2 tahun yang lalu, menanyakan apa yang harus engkau perbuat untuk mewarisi hidup yang kekal.
1: Dan teman-teman, tahukah kalian apa jawab dia yang mengaku Mesias ini kepadaku? Aku yang sudah sedari kecil mematuhi hukum Taurat, memberi kepada orang miskin, mengembalikan 1/10 dari segala yang kumiliki. Orang gila ini, gembala kawanan yang tidak kurus ini, berani-beraninya mengatakan bahwa seharusnya aku membagikan segala milikku dan mengikut dia.
3: Engkau membuat pilihan bijaksana, Alexander. Seandainya engkau mentaati dia, engkau sudah jadi anggota kawanan kecilnya yang miskin.
2: Alexander, pada hari engkau datang bertanya kepadaku dan mendengar jawabanku itu, aku sangat sedih melihat engkau pergi menolak aku. Bahkan ketika itu pun, aku sudah mengenali kualitas kepemimpinan yang engkau miliki, dan betapa engkau bisa menjadi besar dalam kerajaan Bapa-Ku.
1: Waktu itu aku menolakmu. Sekarang pun aku menolakmu. Aku telah memilih. Pandanglah sekelilingmu, pemimpi. Siapa sekarang yang punya otoritas? Nyawamu ada di tanganku, dan sesama imam tahu. Ngaku-ngaku satu dengan Bapa segala. Cukup sudah aku mendengarnya. Cekal dia dan ambil batu. Ia pantas mati sekarang juga.
2: Aku telah menunjukkan banyak mujizat besar dari Bapa. Mujizat mana yang membuatmu ingin melempari aku dengan batu?
3: Bukan karena mujizat-mujizat. Kami ingin melemparimu dengan batu. Tetapi karena engkau mensejajarkan diri dengan Allah. Padahal engkau manusia biasa seperti kami yang lain.
2: Kalau engkau tidak mempercayai perkataanku, percayailah hal-hal yang telah kuperbuat. Perbuatanku saja seharusnya sudah membuktikan kepadamu bahwa Allah yang mengutus aku.
3: Sudahlah, tak perlu kita dengar lagi. Ia jahat. Penjaga, cekal dia. Ayo tangkap dia. Mana dia? Bagaimana ia bisa lolos? Cari dia.
1: Kejar dia. Dan begitu ketemu, rantai dia. Pastikan dia tidak lolos lagi ya. Awas kalau sampai lolos lagi.
0: Entah bagaimana, ternyata kami lolos dari Bait Allah dan para penjaganya. Hingga sekarang, saya tidak tahu bagaimana kejadiannya, tapi kami segera meninggalkan Yerusalem menuju ke Betani. Berita kesembuhan si kusta sudah sampai di Betani sebelum kami tiba, dan kami segera mendengar bahwa bukan hamba Simon saja yang mengasihi dia. Berita tentang ketibaan Yesus segera menyebar, dan jalanan sempit menuju ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus demikian padatnya sampai-sampai kami sulit lewat. Begitu kami masuk ke rumah mereka, orang yang sudah sembuh dan istri serta keluarganya yang bersyukur itu datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Pagi-pagi benar keesokan harinya, diam-diam Yesus memimpin kami keluar dari Betani lewat Yeriko lalu menyeberangi sungai Yordan.

0: Rupanya kalian di sini, Andreas dan Thomas, berendam kaki di sungai. Enak benar.
1: Iya nih, kakiku penat sekali. Ternyata kakiku lebih kerasan di perahu daripada berjalan jauh.
2: Tak pernah kusangka aku bisa berjalan sejauh 25 mil dalam sehari.
0: Thomas, menurutmu, kemana Yesus akan memimpin kita berikutnya?
2: Entah, tapi mudah-mudahan tidak terlalu jauh.
0: Beberapa minggu lagi kan kita akan merayakan Paskah. Apakah menurutmu ia akan kembali ke Yerusalem?
1: Kami justru baru membicarakannya. Kembali ke Yerusalem sangatlah berbahaya. Tapi kami punya firasat bahwa itulah yang akan ia lakukan.
0: Tapi kan mereka baru saja berusaha membunuh dia. Sampai sekarang saja aku masih heran bagaimana kita bisa lolos.
2: Itu bukan yang pertama kali mereka berusaha membunuhnya. Dan aku yakin juga bukan yang terakhir kali.
1: Yesus kan sudah memberitahu kita bahwa ia akan segera menderita banyak hal di tangan para ahli Taurat dan orang Farisi.
2: Melihat caranya memprovokasi mereka baru-baru ini, aku yakin sekarang ini mereka sedang merencanakan bagaimana mereka bisa mengakhiri hidupnya begitu ada kesempatan.
0: Menurutmu, seandainya kita semua sependapat, apakah kita bisa meyakinkan dia untuk tidak pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah tahun ini?
2: Engkau memang pantas mengkhawatirkan nyawa Yesus, Yohanes. Tapi ia tahu betul apa yang menantikan dia di Yerusalem. Tanggung jawab kita kan hanya mengikut dia, mendukung dia, dan mentaati perintah-perintahnya.

saudara terluka dan untuk mengangkat saudara ketika saudara jatuh. Demikianlah yang dilakukan seorang gembala bagi kawanannya. Dan demikianlah yang Yesus janjikan bagi mereka yang bergabung dalam kawanannya. Seorang gembala sejati rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Dan demikianlah yang persisnya Yesus lakukan demi saudara. Saudara tinggal membuka hati saudara untuk menerima karunia keselamatannya, menaruh kepercayaan saudara padanya sebagai gembala sejati, dan mengikut dia di jalan kebenaran. Kalau saudara ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, akuilah bahwa saudara orang berdosa. Terimalah fakta bahwa Allah mengasihi saudara dan telah mengutus anaknya untuk mati demi dosa saudara. Berbaliklah dari dosa saudara dan taruhlah iman dan kepercayaan saudara pada Yesus. Kalau saudara tidak puas dengan kisah saudara yang sesungguhnya, Yesus sanggup menghasilkan perbedaan dalam hidup saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah selanjutnya adalah, Akulah Kebangkitan dan Hidup. Sampai jumpa.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu memperhatikan bahwa anak laki-laki kecilnya nampak kecewa, seolah-olah sedang menyeret dagunya ke tanah. Jadi, ia berpikir bagaimana cara ia dapat menyemangatinya dan kemudian muncul gagasan. Ia memiliki buku catatan kecil dan menaruhnya di atas mejanya di dapur. Setiap hari, ia menuliskan sesuatu hal positif yang ia perhatikan tentang anaknya. Mungkin tugas rumah yang ia lakukan tanpa diminta, atau betapa baiknya ia terhadap adik perempuannya. Terkadang ia menulis catatan terima kasih, bahkan terkadang catatan permintaan maaf untuk hal-hal yang ia gagal lakukan. Ia memperhatikan bahwa setiap pagi, ketika anaknya memakan sarapannya, ia akan mengambil buku itu dan membaca apa yang ia tulis. Tak lama kemudian, seluruh sikapnya mulai berubah. Sebagai orang tua, mudah bagi kita untuk berfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak kita daripada hal-hal baik yang mereka lakukan. Terkadang ketika seorang ayah pulang ke rumah saat makan malam, hal pertama yang ia perhatikan adalah tugas rumah apa yang tidak dilakukan anak-anak. Sepatu roda yang masih tertinggal di parkiran mobil, atau keranjang sampah yang penuh. Jadi, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kenapa kamu tidak melakukan tugasmu?" Memang anak-anak harus belajar untuk bertanggung jawab. Namun, langsung memarahi mereka saat Anda pulang ke rumah dapat membuat mereka kecewa. Akhirnya, mereka menjadi takut ketika melihat Anda pulang. Seorang ibu menggunakan satu metode yang ia sebut puji dan sentuh. Setiap hari, ia mencoba untuk berterima kasih atau memuji setiap anak-anaknya untuk sesuatu yang mereka lakukan dengan baik, memberi mereka pelukan, atau menyentuh mereka untuk menunjukkan kasihnya. Pujian dan sentuh bukan suatu kombinasi buruk bagi setiap kita. Rasul Paulus menulis, "Kami juga menasehati kamu. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang." Satu ayat yang baik untuk diingat ketika Anda hidup bersama anak-anak. Hibur, bela, dan sabar. Karena orang dewasa bukanlah satu-satunya yang membutuhkan penghiburan. Anak-anak juga membutuhkan untuk disemangati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Tuhan, kami bersyukur karena dalam kehidupan kami, setiap masalah kami, bahkan dalam setiap penderitaan kami, kami punya Engkau, penyelamat kami yang sejati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada 3 orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan 3 kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada 3 orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan.

0: kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

aku percaya pada Tuhan, dan segala sesuatu yang aku katakan akan terjadi, dan aku akan memperoleh segala sesuatu yang kukatakan, segala sesuatu yang kukehendaki ketika aku berdoa. Aku percaya bahwa aku telah menerimanya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya.

0: kesepianku. Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul, Jangan berasumsi bahwa anak Anda baik-baik saja. Nats Alkitab, Lukas 2 ayat 43-44. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Alkitab mengatakan, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Lukas 2 ayat 41-44. Kisah ini berakhir bahagia karena orang tua Yesus menemukannya. Namun, tidak selalu seperti itu hasilnya. Jangan menganggap anak-anak Anda baik-baik saja. Saat ini mereka memiliki akses ke narkoba, alkohol, dan pornografi melalui internet, di mana mereka juga dapat bertemu dengan seorang pedofil. Itu seharusnya menjadi perhatian Anda. Yesus berkata bahwa setan datang untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Yohanes 10 ayat 10. Jangan biarkan dia memiliki keluargamu. Setelah dibebaskan dari kendali setan, seorang pria ingin bepergian dengan Yesus sebagai salah satu muridnya. Tetapi Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Lukas 8 ayat 39. Pekerjaan atau rumah impian Anda akan terasa kosong jika Anda kehilangan anak-anak Anda. Jika Anda telah menempuh jalan menuju kesuksesan dan lalai membawa serta keluarga Anda, putar baliklah. Kembalilah dan temui orang-orang yang paling berarti. Berkomitmenlah untuk menempuh perjalanan hanya jika itu melibatkan mereka. Berdoalah bersama pemazmur. aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Mazmur 101 ayat 2. Jangan berasumsi bahwa anak Anda baik-baik saja. Pastikan mereka baik-baik saja.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio!

0: Hai anak muda, kamu rindu bertumbuh dalam iman, punya komunitas yang seru, dan ketemu teman-teman baru yang sama-sama cinta Tuhan?
1: Yuk, datang ke Ngumpul Asik. Aku suka ikut Kristus. Acara kumpul bareng anak muda Kristen untuk ngobrol, sharing, pujian, dan dikuatkan dalam firman Tuhan.
0: Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, jam 7 malam di gedung Heartland Center.
1: Di sini kita bukan cuma ketemu, tapi berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus.
0: Mau tahu info lebih lanjut? Hubungi 0821-1303-0350.
1: Ajak temanmu dan sampai ketemu di Ngumpul Asik. Karena ikut Kristus itu asik!

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio,
2: Rise to the World by

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Kalau engkau lagi bersedih, bersusah hati, yuk berdoa saja. Tuhan Yesus itu sahabat kita. Berdoa padanya ya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saya masih kecil, saya selalu senang mendapatkan pensil kuning baru yang diasah runcing sempurna dan duduk dengan buku tulis baru. Entah bagaimana, tampaknya ada banyak potensi dalam pensil dan kertas yang orisinil itu. Apa yang seharusnya saya tulis? Apa yang bisa saya gambar? Seperti itulah rasanya tahun baru, suatu permulaan baru. Saya ingat, pada suatu kali saya duduk di awal tahun dan berdoa. Ya Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini menghasilkan perbedaan bagimu. Doa yang lumayan tidak bertele-tele. Namun, masalahnya adalah bahwa setiap tahun datang dalam 365 bagian. Masing-masingnya terdiri dari 24 jam atau 1440 menit. Kecuali saya jadikan hari-hari dan jam-jam individual itu berarti bagi Allah. Ketika bulan Desember tiba lagi, tidak ada yang berubah. Mungkin kita takkan pernah sampai berkomitmen 24 jam sehari seumur hidup kita terhadap kehendak Allah. Dalam realitanya, mungkin komitmen kita datang hanya dalam ungkapan-ungkapan ketaatan sesaat. Secara pribadi, saya tidak bermasalah menyerahkan sepanjang tahun saya atau bahkan seumur hidup saya kepada Allah. Namun, momen-momen itulah yang menyusahkan saya. Keputusan-keputusan kecil soal pemakaian waktu saya, uang saya, dan energi saya. Secara umum, saya mau melakukan kehendak Allah. Namun pokoknya, hari ini saya sedang malas bekerja. Malas memblokir waktu untuk berolahraga. Malas menghabiskan waktu dengan tetangga baru saya. Malas makan makanan yang sehat. Setidaknya, jangan sekarang lah. Saudara sendiri, mungkin juga punya momen-momen seperti itu, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang Allah mau saya kerjakan sekarang? Maukah saya mengerjakannya? Ya Tuhan, mulai hari ini, tolonglah aku memandang setiap momennya sebagai penting bagimu. Bukannya berarti bahwa engkau mengharapkan aku untuk terus bekerja, sebab aku ingat bahwa engkau sendiri mengatakan kepada murid-muridmu, marilah ke tempat yang sunyi, dan beristirahatlah seketika. Markus pasal 6 ayat 31. Namun pokoknya, tolonglah aku lebih mementingkan apa yang engkau inginkan daripada apa yang aku inginkan. Terima kasih atas pensil dan buku tulis baru. Suatu permulaan baru. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan adalah Bapa yang sejati bagi semua orang yang menjadi anak-anak-Nya. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan Dia daripada seseorang yang benar-benar menjadi anak-Nya. Tentu sebagai anak yang datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan dan yang mengharapkan karunia-karunia kasih daripada-Nya. Berjuta-juta orang tidak percaya akan Dia, dan hal ini melukai hati Tuhan. Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana kita mempengaruhi anak-anak kita? Ketika putri kami dan suaminya menghadapi kemunduran dalam hal keuangan, mereka sadar bahwa penting sekali bagaimana mereka menangani situasinya. Seandainya kedua anak mereka melihat mereka panik, anak-anak mereka akan tertular sikap itu dan menjadi cemas juga. Seandainya anak-anak mereka melihat mereka berpura-pura tidak ada masalah dan tidak membicarakannya, jangan-jangan anak-anak mereka akan berasumsi bahwa cara menangani masalah adalah dengan memendamnya saja dalam hati dan tidak membereskannya. Namun, kalau anak-anak mereka melihat orang tua mereka menghadapi situasinya secara realistis, namun dengan iman kepada janji-janji Allah, anak-anak mereka akan memetik pelajaran yang selamanya dapat mereka aplikasikan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mereka akan belajar bahwa Allah cukup besar dan cukup dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara tidak bisa berpura-pura percaya kepada Allah. Anak-anak bisa melihat kepura-puraan di mana saja. Anak-anak tahu apakah hubungan saudara dengan Allah itu mendalam dan kokoh. Dan sia-sia saja saudara mengatakan saudara percaya kepada Allah, kecuali saudara memang percaya kepadanya. Yang mereka lihat dalam hidup saudara mengajar mereka dengan cara-cara yang takkan pernah dicapai lewat kata-kata saja. Ketika seorang ayah mengumpulkan keluarganya dan memberitahu mereka bahwa ia baru kehilangan pekerjaannya dan bahwa mereka semua perlu saling membantu untuk melalui periode ini, lalu mereka sekeluarga bergandengan tangan dan meminta pertolongan Allah, sang ayah mengajari mereka suatu teknik pemecahan masalah yang rohani. Dan seperti yang mungkin sudah saudara perhatikan, kita cenderung memakai teknik-teknik pemecahan masalah yang dipakai oleh orang tua kita ketika kita beranjak dewasa. Saudara tidak harus sempurna dalam hal ini. Anak-anak tidak mengharapkannya. Sesungguhnya, ada baiknya mereka melihat saudara bergumul dengan keraguan-keraguan saudara. Tetapi mereka mengharapkan saudara bersikap realistis. Yang mereka cari adalah keotentikan. Mereka ingin tahu apakah iman kepada Allah itu sungguh menghasilkan perbedaan. Alkitab mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 11. Apakah saudara benar-benar mempercayainya? Biarlah anak-anak saudara melihatnya. Maka mereka akan memetik pelajaran berharga seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita

0: Mungkin Anda berkata, aku hanya menerima sedikit sekali dari tangan Allah, hanya sedikit sekali dari semua keinginanku yang dikabulkannya. Siapakah yang salah sehingga kehidupan Anda demikian malang? Pasti bukan kesalahan Tuhan. Biarlah Tuhan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Sudahkah engkau mengabulkan permintaanku serta menurut kehendakku dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukumku? Sudahkah engkau mendahulukan aku dalam hidupmu serta mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Sudahkah engkau mengasihi sesamamu dengan kasih yang tahan menghadapi segala sesuatu, yang sabar menanggung segala sesuatu dan tidak menaruh dendam? Sudahkah engkau menghormati ibu bapamu? Pernahkah engkau memfitnah orang, berdusta, mencuri atau berbuat zina? Turutilah segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.
1: Mampukan kami untuk dapat lebih bersandar dan berharap kepada-Mu. Sebab kami ini sadar ya Tuhan, orang yang berjalan, dia tidak berkuasa menetapkan

akulah Allah, Bapamu yang sangat mengasihi. Dalam sejarah kehidupanmu, belum pernah dan tidak akan pernah ada yang mengasihimu sebagaimana aku mengasihimu dan memperdulikanmu. Terimalah kasihku, maka engkau akan bebas dari rasa takut yang telah menyiksamu. Engkau tidak akan disiksa lagi oleh pikiran bahwa aku akan menolakmu. Anakku, biji mataku, jangan pernah mempunyai perasaan bahwa hidupmu tidak berarti, karena aku yang maha besar tinggal dalam dirimu. Engkau begitu berharga bagiku. Bahkan bila engkau satu-satunya orang di dunia ini, anakku akan tetap mati untuk menyelamatkanmu. Anakku, kepunyaanmu, engkau tidak pernah sendirian, karena aku selalu besertamu. Itu sebabnya tidak ada kesedihan, tekanan, keputusasaan, kesepian yang dapat menjerumuskan dan membelenggumu jika engkau sadar bahwa aku selalu bersamamu. Aku telah melihatmu, anakku. Aku telah melihatmu dikalahkan.

0: maka jalanmu akan senantiasa bertabur bunga dan sinar matahari. Itu sebabnya, apabila saat ini engkau tidak menemukan bunga di sepanjang jalanmu, bahkan justru kegelapan yang sedang melingkupi arah jalan, bukankah engkau tidak berhak menyalahkan aku? Anakku yang penat, maukah engkau tetap yakin bahwa aku akan membimbingmu dalam hal-hal yang benar? Percayalah kepada pintu yang telah kubuka, namun hormatilah juga pintu yang aku tutup bagimu. Sebab ketika aku menutup pintu yang satu, aku telah membuka pintu lainnya bagimu. Maukah engkau tetap yakin ketika aku menuntunmu menyeberangi lautan, lalu pada separuh jalan ada badai datang menerjang, maka kasih dan kuasaku akan sanggup membimbing dalam sisa perjalanan selanjutnya. Anakku yang tengah berjuang, sekarang angkatlah tanganmu yang terkuai, perdengarkanlah suaramu yang sekarang terdiam, dan teriakanlah kemenangan. Aku membungkus engkau dengan darah Yesus Kristus yang berharga, dan engkau terlindung dari panah api musuh. Engkau bebas, anakku. Aku proklamasikan itu dari Bapamu yang telah memberikan segalanya bagimu.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio!

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure, lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepadanya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mungkin Anda mengeluh bahwa Allah yang kasih adanya itu telah meletakkan salib yang teramat berat di atas bahu Anda. Jawab Bapa di surga, salibmu tidak lebih berat dari kekuatanmu untuk menanggungnya. Sesungguhnya apabila salibmu itu berat, maka berkat yang akan didatangkannya itu juga besar. Bila aku menyediakan salib yang berat bagimu, maka engkau harus tahu bahwa aku mengasihi engkau. Salib adalah suatu pemberian bagi anak-anakku yang berkenan kepadaku. Aku bermaksud untuk memberi berkat-berkat istimewa. Salibmu itu suatu harta. Angkatlah salibmu, sambil percaya bahwa aku telah menyembunyikan suatu berkat yang besar di dalamnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengan saudara. Dan sangat syukur dan sangat berterima kasih saya kepada Tuhan. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Dan saya meyakini tidak ada peristiwa kebetulan, termasuk di pagi ini. Bukan kebetulan saya boleh ada dan kembali hadir di ruang dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum saudara melangkah beraktivitas di sepanjang hari ini, mungkin ada rekan-rekan sudah dalam persiapan atau mungkin ada yang sedang ada di atas kendaraan sambil mendengarkan siaran radio ini. Ibu-ibu yang sedang mempersiapkan sarapan paginya, biarlah seluruhnya boleh berjalan dengan baik dan sambil mendengarkan serta memfokuskan pendengaran melalui renungan yang sedia saya sampaikan dalam program ini. Tetapi sebelum lebih jauh sudah mendengarkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sadar bahwa roh yang diutus ke tengah-tengah dunia ini adalah Roh Kudus, agar supaya oleh Roh Kudus kami dimampukan. Kami dibuat sadar, kami dibuat memahami dan mengerti kehendak-Mu. Kami mohon kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk kami memahami kehendak-Mu oleh pemberitaan firman di kesempatan pagi ini. Hamba memohon dalam nama Yesus Kristus. Untuk itu urapi hamba-Mu ya Bapa, agar supaya apa yang hamba-Mu sampaikan bukan hanya didasari oleh akal, perasaan, pikiran, kekuatan manusia. Hamba berseru kepada-Mu Bapa dalam nama Yesus. Biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai lidah, bibir, mulut hamba-Mu. Agar setiap kata dan kalimat yang diperdengarkan di ruang dengar umat-Mu, anak-anak-Mu, itu datang dari tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Segala yang bukan dari Tuhan kami tanggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkaryalah oleh Roh Kudus di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu di pagi ini. Berkati kami dengan firman-Mu. Hibur kami dengan firman-Mu. Kuatkan kami dengan firman-Mu. Bahkan sembuhkan kami dengan firman-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang memaksimalkan waktu. Karena tidak sedikit waktu kita banyak terbuang. Tidak sedikit banyak waktu kita lalu begitu saja. Karena satu ketika saya dan saudara Tuhan akan meminta pertanggungjawaban untuk setiap apa yang sudah dipercayakan, termasuk waktu yang Tuhan percayakan. Apakah kita menjadi orang-orang yang dapat mengelola kepercayaan yang dipercayakan itu dengan baik dan benar? Oleh sebab itu di kesempatan ini penting ini kita ketahui bersama. Memaksimalkan setiap waktu yang Tuhan percayakan. Apa yang harus kita buat untuk dapat kita maksimalkan setiap waktu yang Tuhan berikan? Karena jangan sampai waktu kita hanya habis memegang gadget. Waktu kita hanya habis di depan televisi. Waktu kita hanya habis dengan handphone di tangan kita. Waktu kita habis untuk membicarakan hal-hal yang kosong dan tidak bernilai. Waktu kita habis hanya untuk mengerjakan hal-hal yang tidak memiliki nilai kekekalan di dalamnya. Dengar, dengar, dan dengar. Satu ketika Tuhan minta pertanggungjawabannya. Apa yang harus kita buat untuk memaksimalkan waktu yang Tuhan sodorkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi? Yang pertama, saya kutip di dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-9. kita harus bersikap bijak. Bukan waktu yang atur kita, tapi kitalah yang harus atur waktu. Ada banyak orang ditanya, Pak, kenapa tidak ibadah? Waduh, sibuk, Pak. Nah, ini persoalan. Orang yang seperti ini tidak sadar bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Sadarkan dirimu, saudara. Haleluya. Sadarkan hidupmu. Kehidupan kita di dunia ini sementara. Cuma numpang kita di dunia ini. Jadi kita harus bijak mengelola. Yang kedua, apa yang harus kita buat untuk memaksimalkan waktu yang Tuhan percayakan? Manfaatkanlah waktu yang ada. Artinya begini, waktu yang ada, jangan kita masa bodoh, kita harus kelola. Kita harus atur. Oleh sebab itu Tuhan sudah setting sedemikian rupa. Ada waktu istirahat, ada waktu bekerja, ada waktu berolahraga, ada waktu untuk santai atau refreshing, dan lain sebagainya. Renungkan ini, saudara. Manfaatkanlah. Karena itu sudah dipercayakan. Yang ketiga, apa yang harus kita buat untuk memaksimalkan setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, Daniel pasal yang ketiga, 16-18. Kita harus memiliki keberanian. Kita harus berani. Harus berani mengatur. Terkadang kita kalah dengan rekan-rekan kita yang ada di Eropa mengenai hal waktu. Mereka tersetting sedemikian rupa. Maafkan saya, tidak sedikit orang dalam hal beribadah pun terlambat karena dia tidak atur waktu. Tidak ada maksud saya menyinggung melalui kesempatan ini. Maksud saya melalui kesempatan ini hanya mengingatkan setiap kita. Tidak sedikit orang yang datang terlambat. Tobat! Sadar! Kau terlambat saja berkatmu, kau sudah marah-marah. Sadar! Jangan sampai di hari-hari akan datang terus-menerus budaya terlambat itu datang. Budaya terlambat itu terus dibudayakan. Dalam nama Yesus. Sekiranya di kesempatan ini ketika saudara sedang mendengarkan program ini, terjadi sebuah perubahan dalam hidupmu. Sebisa mungkin, mulai di hari-hari akan datang 1-2 hari ke depan. Dalam hal beribadah, dalam hal melayani, tidak ada lagi yang terlambat. Karena kita mulai ngatur waktu kita. Jadi yang pertama kita harus bijak. Yang kedua kita harus maksimal. Dan yang ketiga kita harus berani membuat sebuah keputusan dalam hidup. Terkadang di gereja jam ibadat jam 7:30 pun belum mulai. Nunggu. Nah ini persoalan. Sekiranya masih ada gereja-gereja dan teman-teman yang masih punya pola, ini pola lama yang harus kita abaikan. Mari kita miliki pola hidup yang baru. Kita belajar konsisten. Bapa, dalam nama Yesus, terbatas hambamu menjelaskan apa yang hamba jelaskan di kesempatan ini. Tapi biarlah oleh Roh Kudusmu Tuhan, setiap kami umatmu yang mendengar dapat menangkap kebenaran ini, serta kami mulai hidup bijak mengelola kehidupan ini, mengelola waktu yang kau percayakan untuk kami dapat pertanggungjawabkan di hadapanmu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur hanya bersama Yesus kami dapat menikmati mengerjakan hal-hal yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

Di mana lepaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Salam selamat pagi all listener dimanapun all listener berada pagi hari ini. Senang sekali saya Indra kembali hadir menjumpai all listener semuanya, menyapa kita semuanya di Voice of Life edisi 21 September 2026. Yang gak perlu 9 pagi nanti, hal listener Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Anda beraktivitas, berkegiatan, dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengerjakan setiap apa yang harus Anda kerjakan sepanjang hari ini. Dan sebelumnya Indra mohon maaf ya, kalau minggu lalu 2 hari kayaknya Indra off karena satu dan yang lain hal. Enggak sih, pedis di mata. Karena minggu lalu asapnya tebel banget gitu ya. Jadi better di rumah aja, sesuai himbauan lah ya. Ya, sudah mulai berangsur-angsur pulih. Bahkan kemarin sempat Indra lihat di sosial media, dari apa namanya, tingkat kesehatan udara Kota Samarinda tuh dari merah udah mulai membaik jadi hijau gitu ya. Oke deh, Halister, apa kabar pagi hari ini? Di tengah masih ada sedikit kabut nih sepertinya ya, kabut asap. Dan Indra percaya meskipun kondisinya ya buat kita ngerasa gak enak badan, doanya Indra semuanya tetap sehat lah ya. Supaya sehat semuanya, bersuka cita bagi hari ini, menikmati anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Oke, Senin yang baru, minggu yang baru, semangat yang baru. Biarlah hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan jangan lupa untuk bersyukur karena hari ini Tuhan tetap mengasihi dan menyertai setiap kita. Amin. Ya, nanti Halizer itu gabungannya di line telepon dan juga WhatsApp di 08115830944. 08115830944. Halizer bisa gabungan pagi hari ini, saling sapa satu dengan yang lain ya. Memberkati lagu-lagu pilihan Anda dan juga ayat-ayat pilihan Anda di pagi hari ini.

Eh, jangan kemana-mana dulu, Halizer Indra baru nyampe nih. Baru juga opening gitu ya. Jangan kemana-mana karena ada beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Voice of Life. Stay tune terus, Halizer di jalur hati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: www.yaskiradio.com, klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
0: Make the Jingle Yaski Radio.
2: Xinian Kuaile, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
4: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Chen!
5: Halo?
6: Halo Mas Arif.
5: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
6: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
5: Oh iya, aku kesana.
6: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
5: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
6: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
5: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab.
7: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Ya, balik lagi di jalur Radio Lister, 39 menit lepas dari pukul 7 pagi, masih bareng Indra di Voice of Life. Selamat pagi buat Lister yang baru bergabung nih di 94.4, selamat pagi semuanya ya. Ada Ibu Esther dan Ibu Prihanti nih di live Facebook Harmony Samarinda, semuanya selamat pagi berdua. Dan juga Lister yang lagi simak lewat live streaming di www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati juga selamat pagi. Lewat live TikTok, good morning, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Good morning semuanya yang ada di sana. Bisa langsung tulis di apa itu namanya ya, live chatnya di sana. Halister bisa kirimkan requestnya. Aduh, ini pakai bahasa Korea, saya gak ngerti nih. Oke, selamat pagi semuanya. Yang mau request lagu langsung aja ditulis di sana ya. Puterin lagu ini kak, puterin lagu ini bang, silahkan. Oke, ada Pak Esra di WhatsApp. Shalom, selamat pagi Bang Indra, apa kabarnya? Sudah sarapan apa pagi ini? Waktu ke studio cuaca aman kah? Apa nggak ada asap? Nah. Oke, jadi kabarnya hari ini, satu-satu Pak ya. Kabarnya hari ini sedikit ngantuk karena semalam saya habis nonton 2 film horor. Saking gabutnya, semua film yang ada di internet saya tontonin aja lah gitu kan. Dari yang action sampai horor tontonin aja gitu ya. Sudah sarapan apa pagi ini? Saya sarapan tadi jam 4 subuh roti bakar. cek itu namanya aplikasi. Jadi kan ada promo ternyata. Lumayanlah potongannya hampir 90%. Yaudah check out gitu ya. Waktu ke studio cuaca aman kah? Apa nggak ada asap? Cukup aman. Asap masih ada tapi nggak terlalu tebal seperti yang beberapa hari lalu ya. Di minggu lalu itu tebal banget, di mata perih. Jadi ada sedikit cerita nih. Jadi waktu hari apa tuh ya, pokoknya minggu lalu lah gitu kan, ternyata ada panic buying gitu kan dari masyarakat Samarinda. Asap mulai tebel. Toko apa yang paling ramai waktu itu? Ya betul, toko yang jualan masker Pak Halister. Jadi tokonya penuh banget orang-orang, gak lihat harga lagi sudah, daripada terlalu mahal gitu ya. Oke, jadi langsung borong. Kita cuma borong beli 3 kotak lah ya, lumayan lah ya untuk stok di rumah. Jadi memang sekarang gunakan masker kemana-mana. Ini kok kayak balik ke zaman COVID ya, daripada kita kena ISPA gitu ya. Lebih baik kalau Lister jaga kondisi kesehatan lah. Mengingat asapnya masih ada, ya tipis-tipis masih ada lah. Udah cukup lumayan membaik lah untuk kota Samarinda. Dan kita terus berharap pihak terkait dan juga apalagi ya yang bertugas di sana, bantuan-bantuan dari negara tetangga untuk memadamkan api dan perasapan yang terbakar di beberapa titik di wilayah Kalimantan dan sekitarnya ya. Kita terus berdoa dan berharap supaya cepat reda gitu, karena gak enak nih buat nafas, ngos-ngosan gitu. Oke, apalagi di mata pedes banget, suka berair gitu. Oke, lagunya Tulang Rusuk dari Stefani dan Roni. Bang Indra, saya mau kirim ayat yang ditolong di-sharingkan. Oke, Mazmur 23 ayat 4. Oke, nanti dibacain ya, ini baca yang lain dulu. Oke, salamnya buat Ibu Nona, Ibu Febe, Bu Puspita, Pak Aming, Pak Sadrak, Pak R. Efrata, Mbak Salma, dan semua yang ada di grup WhatsApp Komsel Heartland FM Samarinda. Bang Erik di Semarang, Mbak Yanto di Kota Malang, Bang Engkos di Palaran, Bang Tamto di Kota Raja. Juga untuk semua pendengar Heartland dan program Voice of Life, semua dari Alsa dengan Z. Salam sehat, tetap semangat dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bang Indra, thanks, selamat bertugas, sehat selalu dan menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Tuhan berkati juga buat Pak Esra. Sukses buat hari ini. Semangat. Oke, Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu, tongkatmu lah, itulah yang menghibur aku. Oke, lembah kekelaman ini gambarin masa-masa paling gelap, sulit dan menakutkan lah dalam hidup manusia, seperti penderitaan atau kesusahan ya. Jadi Pak Esra, lembah kelam ini menggambarkan bahwa kita sedang dalam masa sulit ya kan. Semuanya saya yakin ini masa-masanya tambah sulit, tambah ya, kita harus berhemat dan lain sebagainya. Oke.
harga-harga naik, ya kan? Kemudian cuaca juga kurang baik dan lain sebagainya. Tapi saya percaya apapun lembah kita pagi hari ini, kekelaman apapun, ya kan, kita harus lewati dengan sukacita. Kok gampang gitu ya dengan sukacita? Iya, karena memang ngomong gak mau kita tetap harus jalanin gitu apa yang menjadi lembah kekelaman dalam hidup kita, entah dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, ya kan. Ini menggambarkan masa-masa paling gelap, sulit, dan menakutkan buat kita kayaknya ya, karena ada penderitaan, ada kesusahan, ada pergumulan di sana. Ya, gak takut sama bahaya, keyakinan bahwa kita tidak sendirian menghadapi masalah karena Tuhan hadir mendampingi. Nah, kita harus sukacita. Kenapa? Tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada Tuhan di sana yang selalu bersama dengan kita. Selalu bersama dengan kita, nggak pernah nggak bersama kita. Ya, jadi catat garis bawahi, kasih bold, kasih italik, kasih underline. Nah, itu dia. Jadi gak perlu takut lagi, jangan takut lagi Alister, karena selama kita dalam lomba kekelaman ada Tuhan di sana, mau dimanapun selama ada Yesus di sana, itu adalah surga, itu adalah sebuah sukacita yang luar biasa ketika ada Yesus di sana. Kalau kita lewat lomba kekelaman, lewat masalah, tapi kita gak bersama Yesus, nah itu baru pertanyaannya, gimana dong? Tapi selama kita hidup di dalam Tuhan, apapun prosesnya, kita percaya bahwa gak akan ada ketakutan di sana. Oke, lanjut ya. Gada dan tongkat, alat gembala untuk melindungi dari bahaya dan menuntun domba ke jalan yang benar, yang melambangkan perlindungan serta kuasa Tuhan. Oke, ada gada, ada tongkatnya Tuhan yang melindungi kita sebagai domba. Di sini kan digambarkan domba. Kita berjalan di lembah kelaman, tetapi ada Yesus di sana. Dia bawa tongkat, dia bawa gada untuk melindungi kita. Oke, itu maknanya. Terus, mengapa Tuhan izinkan kita jatuh di lembah kekelaman? Oke, nah ini mas seru nih. Jadi Tuhan gak pernah cobain kita, Tuhan gak pernah kasih kita pencobaan, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Beda ya, Tuhan izinkan terjadi supaya kita lebih dewasa lagi, supaya kita bisa bersikap lebih tangguh lagi ketika, ya kan, ketika masalah itu datang. Oke, jadi beberapa minggu lalu, dua minggu lalu kita kan pernah sharing ya, dapat sesuatu bahwa selama dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada 400 tahun Tuhan berhenti, nggak kasih pernyataan, nggak kasih pewahyuan, nggak kasih penglihatan dan lain sebagainya, kayaknya hening gitu ya. Tetapi Tuhan diam-diam mempersiapkan diri untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi nyambungnya ke perjanjian baru itu sama sekali nggak ada nubuat di sana, nggak, pokoknya diem aja, nggak ada. Seringkali kita kayak gitu ya, kenapa Tuhan izinkan kita jatuh lembaga supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh. Kalau misalkan kita berdoa hari ini, Tuhan, aku lagi sakit ini, aku sudah lama sakit ini, aku sudah bergumul dengan ini, bergumul dengan pekerjaan, kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak dijawab-jawab Tuhan. Kadang-kala kayaknya Tuhan diem gitu kan. Tapi ingat, Tuhan selalu bekerja sesuai dengan visinya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Oke, banyak lagu-lagu yang bilang waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu Tuhan, waktu yang tepat, dan lain sebagainya. Jadi kok kayaknya Tuhan ngediemin ya, kok kayaknya Tuhan gak kasih jawaban ya. Ingat, Tuhan izinkan kita ada di sana supaya kita lebih dewasa, lebih kuat lagi. Oh, masalahnya ini gitu kan. Nanti kedepannya ketemu masalah yang mirip-mirip atau bahkan lebih keras lagi, kita udah sanggup gitu, kita kuat lagi di sana gitu. Jadi kalau hari ini Tuhan, kita berdoa terus Tuhan jawab, kita nggak akan dapat apa-apa ya. Ya, kita nggak akan jadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat gitu. Oke, gimana supaya kita tidak putus asa, kecewa, takut, khawatir, tetapi tetap kuat dan selalu mempunyai pengharapan? Ini ayatnya udah ada di tadi Pak, di Mazmur pasal 23 ayat 4. Oke, ulang lagi ya, senang saya ayat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab, nah ini jawabannya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Satu lagi ya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oke, jadi gimana kita gak putus asa, kecewa, takut, khawatir? Nah, imannya harusnya ada di sini. Sebab Tuhan beserta dengan kita, dan gada Tuhan dan tongkat Tuhan itu yang menghibur kita.
Jawabannya sederhana, Pak, ya. Karena Tuhan ada bersama dengan kita, seharusnya, sewajarnya, seyogyanya ya, biasa orang ya. Sedemikianlah ya. Kita harusnya enggak putus asa karena Yesus di sana, kita enggak kecewa karena ada Tuhan di sana, kita juga enggak takut, enggak khawatir karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Bener, sering bilang juga khawatir itu sifat manusiawi, muncul seketika kadang kalau enggak ada sesuatu yang enggak pas dalam hidup kita. Aduh gimana ya gitu kan. Biasa itu, tetapi ya, kalau ada Yesus di sana, khawatir itu akan tersingkirkan dengan kekuatan yang baru. Ada Yesus di sana, ada Tuhan di sana. Jadi enggak perlu yang gimana-gimana gitu kan. Indra juga sering kok khawatir gitu kan. Aduh, ini besok harus ini, besok harus itu. Gimana ya masa depannya, gimana ya usaha ya dan lain sebagainya. Tapi ketika ada Tuhan di sana, ya udah santai aja. Hari ini masih bisa makan nasi sama telur, ya udah santai aja. Besok masih bisa begini, ya udah santai aja gitu kan. Selalu ingat bahwa Tuhan izinkan terjadi supaya kita lebih kuat. Dan gimana biar kita gak kecewa, gak putus asa. Balik lagi ke Mazmur tadi, ada Tuhan di sana. Janji Yesus, dia memang tidak menyingkirkan semua masalah, tetapi mengizinkan. Tetapi ingat, janji Tuhan, masalah itu boleh datang, tetapi Yesus beserta dengan kita. Nah, kalau kita masih terlalu overthinking dengan semuanya, takut dengan semuanya, nah, bertanya lagi kepada diri sendiri, sudahkah kita percaya bahwa Yesus bersama denganku, dan gadanya dan tongkatnya itu menghibur aku. Ya, kurang lebih gitu ya, Pak Esra. Kiranya juga jadi berkat buat kita semuanya. Aduh, panjang banget nih. Oke, Alisir, habis ini ditunggu lagi di 0811 58 3094. Indra balik lagi ya setelah yang berikut ini.

Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami, Tuhan. Kami rasakan, Tuhan, kuasa-Mu terjadi di tempat ini, Bapa. Ngalir di dalam hati kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar melakukan apapun juga. Melewati badai. Sebab Engkau Tuhan yang beserta dengan kami.